0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum, mari!

0: Kakap Ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori!
1: Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
0: Di situ kurangnya kaji!
1: Goal!

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
1: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya, pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan sabang sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry Zee, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Duh, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Okay? Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah ada.
3: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika, salim dulu boleh.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB lo di mana aja di cbbradio.com.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

enak ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami.

0: dari Wings Food.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
0: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Yuk nemenin sahabat sayang si jangkau siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: aneh nih orang, lakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
8: Ibu ya, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
7: Keluhan ada jantung.
8: Jantung bengkak ya, Bu ya?
7: Iya, pembengkakan jantung, gula,
8: diabetes,
7: lambung. Iya.
8: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Oh, jantung.
7: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, kalau sakit.
8: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
7: Sebelumnya sampai kuat 600.
8: 600?
7: Iya, 500.
8: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
7: Iya.
8: Itu udah habis berapa box, Bu?
7: Habis 8.
8: 8 box?
7: Iya.
8: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
7: Habis minum air bambu itu enak.
8: Enak.
7: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
8: Gula darah sekarang berapa, Bu?
7: 130.
8: 130.
7: Per 7. Iya.
8: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
7: sekarang
8: Bu?
7: Sekarang nggak enak.
8: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
10: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan, gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur, walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih, pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple tapi berarti.
2: Nih manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: Bingung dengerin Radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
5: Ariel.
6: Hai semua.
7: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
6: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks, Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
7: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia.

peach, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste ya, refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink, enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini. Choco.

0: Status Presenden di Indonesia.
1: Ketemu lagi dengan Kairbang Bu Habib Rahman. Kepala Anda pusing, asam urat Anda tinggi, darah Anda tinggi, kolesterol Anda tinggi, pinggang Anda sakit. Buktikanlah hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Insya Allah, mudah-mudahan penyakit Anda sembuh. Ini yang menjadi pertanyaan besar, kenapa ini 5 menit? Saya sendiri bukan dokter, bukan seorang tabib, bukan seorang farmasi, tapi saya seorang guru, ya, guru honorer. Tapi saya berani mengatakan seperti ini. Kenapa? Karena satu, hasil pengalaman, testimoni dari sekian ribu orang yang alhamdulillah Allah sembuhkan. Bahkan kelebihan dari Babu Habibur Rahman ini dibanding herbal-herbal yang lain, ya, ini atas izin Allah, adalah speed effect. Efeknya sangat-sangat cepat, dalam waktu kurang dari 5 menit. Jadi saya sampaikan bahwa kenapa 5 menit itu adalah pengalaman-pengalaman yang Allah Maha menyembuhkan mereka melalui air bambu Habibur Rahman.
0: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman di radius CBB Jalan Haji Peng 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Hubungi customer service 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Bisa COD. Dan jangan lupa ikuti talk show-nya setiap hari Selasa jam 9 pagi di 105,4 CBB FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: manis abang sayang sejangkau siar. Semoga hari ini semuanya sehat. Kalaupun ada yang sakit, tenang aja Neng Manis abang sayang. Kenapa? Karena hari ini Neng Manis abang sayang adalah hari kesehatan untuk semua Neng Manis abang sayang. Karena Maya gak sendirian, ada konsultan kesehatan yang datang jauh-jauh dari Jawa Barat alias Bandung. Siapakah beliau? Beliau adalah... Assalamualaikum, Kang Adang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, kedengeran kan suaranya ya. Jauh-jauh dari Jawa Barat ke Jakarta.
1: Betul.
0: Supaya apa coba?
1: Ya, yang pertama supaya saya mendoakan yang terbaik ya buat semua nih Neng Manis ya dan Abang Sayang. Oh, Masya Allah ya. Kalimat yang luar biasa ya, yang itu membuat harmonis ya kalau dalam rumah tangga ya. Apa doanya? Yang pertama saya doakan buat yang semuanya yang pendengar ya, Neng Manis, Abang Sayang, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya, sakinah mawadah warahmah. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Yang saat ini masih banyak hutangnya ya, semoga Allah kasih rezeki yang berlimpah, cepat lunas hutangnya ya. Amin Allah ya Rabbal Alamin ya. Bukan hutang kita saja, tapi mudah-mudahan hutang negara juga cepat lunas ya.
0: Amin, ya
1: biar lebih sejahtera nih masyarakat Indonesia.
0: Masyarakat
1: ya. Tapi saya kalau ngelihat Bu Maya ini kelihatannya senyum-senyum, kayaknya nggak punya utang ya. Lebih baik banyak tabungan ya daripada banyak utang ya.
0: Amin.
1: Iya, karena kata Rasul juga, Rasul mah nggak mau nyolatin orang yang banyak utang ya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Kecuali ada yang nanggung. Kasihan kan anak-anak yang nanggung hutang kan.
0: Iya,
1: bukan
0: juga
1: nanggung banyak apa aset gitu ya. Nanggung jadi kita doakanlah buat semuanya ya supaya cepat beres itu persoalan.
0: Iya.
1: Dan juga yang saat ini belum ketemu jodohnya ya, apakah jodoh pekerjaan, jodoh bisnis, jodoh pasangan ya, ataupun jodoh tempat tinggal.
0: Yes.
1: Karena udah 10 kali bolak-balik enggak ada yang betah gitu ya. Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik buat Anda semua. Amin. Dan yang saat ini belum ketemu jodoh kesembuhan, Kang Adang, saya tuh udah segala macam obat, udah segala macam herbal, udah ke A, ke B, ke C, D, dah semuanya sudah saya coba tapi tak kunjung sembuh. Nah, mudah-mudahan Allah pertemukan jodohnya yang terbaik ya dengan cara yang alamiah, ilmiah, ilahiyah, dan mudah-mudahan nih air bambu Habibur Rahman ini menjadi jodoh yang terbaik nih buat semuanya ya, Neng Manis abang sayang. Insya Allah biiznillah, semuanya juga atas izin Allah. Karena juga kita nanti ada testimoni yang ketemu waktu itu, Kang Adang, saya ini vertigo udah lama, bertahun-tahun berobat, juga kolesterol selalu tinggi katanya, susah turunnya, bahkan juga lambung udah rusak katanya. Jadi kalau minum kopi langsung perih mual, udah gak bisa minum kopi. Tapi subhanallah ya, dengan izin Allah, Allah pertemukan jodohnya gitu ya. Nah, ini mungkin doa-doa ya dari kita semua gitu. Karena semuanya kan pasti ada jodohnya. Seperti hadis riwayat Muslim bahwa likulli da'in dawa'un, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Cuma nanti ada waktunya, ada tempatnya, ada apa sih yang Allah jodohin. Nah alhamdulillah Ibu Sri Sugiyati ini, dia itu sudah bertahun-tahun penyakitnya, tapi insya Alhamdulillah dengan izin Allah, hitungannya bukan hitungan menit, bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, hitungan minggu, apalagi hitungan tahun sembuhnya. Tapi subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, itu hitungan detik di bawah 1 menit gitu ya. Betul, ini Allah yang Maha Tahu ya, demi Allah, Allah yang Maha Menyembuhkan. Dan saya bilang Masya Allah ya, inilah salah satu kemabesan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau menurut akal, menurut medis ini enggak mungkin, mustahil gitu kan. Apalagi kan saya mah guru honorer gitu kan. Saya dulu di UIN ngambil PAI, SAG gitu ya. Jadi enggak ngerti lah masalah ini. Tapi Masya Allah, kenapa saya terpanggil untuk menyebarkan air bambu Habibur Rahman ini dari tahun 2003 ya. Jadi saya dengan air bambu sudah 20 tahunan lebih gitu ya. Karena apa? Karena saya banyak melihat langsung ya, banyak orang yang merasakan alhamdulillah, memuji Allah, kemudian dia bersyukur, menangisnya bukan menangis kesakitan ya, tapi menangis karena bahagia alhamdulillah gitu kan. Karena coba, cita-cita orang yang sakit apa?
0: Sehat dong,
1: pengen sembuh, pengen sehat. Ternyata sehat sembuh itu adalah kenikmatan yang lebih luar biasa, yang lebih berharga dari apapun. Makanya saya senang gitu ya ketika melihat orang bahagia itu, Masya Allah. Makanya yang disebut bahagia itu adalah melihat orang bahagia. Bagaimana kita melihat orang bahagia, itulah kebahagiaan sesungguhnya. Kan ada orang yang SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang gitu kan. Kalau orang senang tuh dia nggak suka gitu ya. Nah makanya itu kan yang hatinya jelek. Makanya kata Rasulullah, khairunnas anfa'uminnas, sebaik-baik orang itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Jadi insya Allah, nah mudah-mudahan air bambu ini menjadi yang paling banyak manfaatnya untuk semua nih ya, Neng Manis, Abang Sayang gitu ya. Karena jangan sampai sayang itu bukan hanya sayang untuk diri saya sendiri misalkannya, tapi sayangi orang tua kita, emak kita, ayah kita ya, kemudian siapa lagi, sahabat kita, saudara kita, bibi, uak, ataupun mungkin nanti mantan yang waktu sakit ya, itu kan kita dulu tuh sakit hati sama dia. Nah justru kebaikan itu adalah kita memberikan kebaikan kepada orang yang mendolimi kita, kan memutuskan teh gitu kan, kita teh sakitnya di sini,
0: walaupun ikhlasnya susah.
1: Nah itulah kebaikan yang sesungguhnya, kita memberikan sesuatu kebaikan kepada orang yang menzalimi kita, pahalanya berlipat. Kalau kita memberikan kepada orang yang baik kepada kita itu udah biasa, tapi memberikan orang yang menyakiti kita, kita balas dengan kebaikan, itulah yang luar biasa. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu hatinya berarti bersih banget gitu ya. Berarti aduh masya Allah, sudah dia mah ketika dijunjung tinggi tidak terbang, ketika dihina dia tenang gitu kan. Itu kan hanya udara yang lewat gitu ya. Yang jelas semuanya adalah pasangan kepada Allah. Nah ini air bambu ini adalah salah satu karunia dari Allah ya. Jadi adanya di hutan pedalaman, pedalaman tertentu gitu kan. Nah bambu ini kita sudah lama, dari tahun 2000-an ini kita sebarkan. Saya 2003 sudah mulai fokus menyebarkan dari man to man, door to door gitu ya, dari rumah ke rumah gitu kan, masya Allah. Jadi Kang Adang yang minum air bambu Habibur Rahman udah berapa orang? Apakah 10 orang, 100 orang, jutaan? Bukan, udah bukan ribu lagi, udah juta gitu kan. Karena kalau di Bandung itu sudah ratusan apotek, sudah menyebar, dan kita juga alhamdulillah sudah izin dinas kesehatan di bawah BPOM ada, gitu kan ya. Bahkan pelanggan dari orang kesehatan juga banyak, dari tim dokter, dari dari orang BPOM gitu ya, dari orang dinas kesehatan, karena alhamdulillah sudah merasakan manfaatnya langsung. Yeah. Karena air bambu ini bukan buatan saya, bukan Teh Maya, bukan, tapi buatan Allah Subhanahu wa taala yang langsung ya, yang ngerti tubuh Allah, kita kan.
0: Iya.
1: Kan tubuh kita Allah yang nyitainnya gitu kan, dan Allah yang maha tahu. Dan ternyata air bambu ini kaya dengan organik 18,34, kemudian juga oksigennya sangat tinggi. Makanya kenapa sih Kang Adang cepat? Ya, saya juga kan ngobrol dengan ahli kesehatan dan waktu itu dengan Dr. Tagor Harap. Karena oksigen murni dalam bambu ini berbeda dengan yang lain. Makanya kan setiap penyakit itu karena darah kotor tersumbat gak lancar. Nah si oksigen ini dia mengikat radikal bebas dengan cepat, beda dengan yang lain. Makanya kenapa orang yang vertigo hitungan detik ya, di bawah 1 menit itu kan kekurangan suplai oksigen ke otak gitu kan. Nah mangpet lah menurut orang mau macet ya.
0: Oh, iya.
1: Dari Bandung juga macet itu dalam kota. Aduh.
0: Masih bagus macetnya gitu kalau mampet ke otak.
1: Nah kalau otak bahaya justru.
0: Iya.
1: Nah si oksigen dia mengikat radikal bebas, darah kotor tersumbat gak lancar langsung. Makanya Kang Adang kok minum air bambu tapi yang sembuhnya 3 macam penyakit. Nah inilah kebesaran Allah gitu kan. Beda kan kalau misalkan obat migrain atau vertigo, khusus vertigo. Obat darah tinggi, khusus darah tinggi. Obat asam urat, khusus asam urat. Gak bisa obat asam urat buat kolesterol, buat darah tinggi, gak bisa gitu. Justru kalau air bambu Habibur Rahman ya, ini justru menyeluruh semuanya. Jadi kalau ada 5 macam penyakit, semuanya insya Allah sembuh dengan izin Allah. Gimana kerjanya? Walau alam ya, yang jelas air ini kan dia menetralisir gitu kan. Air ini dia betul-betul sangat-sangat apa ya, dengan izin Allah sangat cerdas gitu. Bagaimana apa saja yang dibutuhkan untuk tubuh ini, mana dulu nih yang perlu diperbaiki gitu ya. Nah insya Allah nih makanya saya kasih nama air bambu ini bukan air bambu dahsyat, bukan air bambu superb gitu ya. Tahu superb?
0: Kenapa itu superb?
1: Super bingit gitu ya. Pakai B ya. Bukan gitu ya, atau air bambu ruar biasa gitu kan. Kan kalau 70 itu R-nya double gitu kan. Bukan, tapi air bambu saya kasih harapan doa itu Habibur Rahman.
0: Artinya?
1: Ya. Habibur Rahman itu cinta. Ya Allah mencintai semua makhluknya, gitu kan? Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Ya. Semoga Allah kasih kesehatan, kesembuhan, keberkahan, kebahagiaan, ya, gitu kan? Habibur Rahman ini juga satu doa. Habibur Rahman itu kekasih Allah. Jadi siapapun yang mensiarkannya ya, Teh Maya, Mbak Maya gitu ya, mudah-mudahan jadi kekasih Allah.
0: Amin,
1: ya
0: Allah.
1: Kan saat ini baru kekasih suami kan.
0: Oh, iya.
1: Nah juga plusnya kekasih Allah ya, kita semua juga yang meminumnya mudah-mudahan satu harapan doang jadi kekasih Allah. Amin, ya Allah. Siapapun yang menyebarkannya, karena kita udah sembuh nih, saya juga testimoni awalnya gitu kan. Iya, makanya Kang, saya sebarkan lagi testimoni saya itu. Pertama, anak saya dulu gitu kan. Anak saya itu waktu itu kan usia 2 tahunan itu sering step, seminggu sekali step. Jadi patahnya itu buburin lengan ke atas, si apa giginya menggigil, si tangannya muringkel gitu kan. Wah, itu kan kalau telat aja kebakar kan, bahaya, bisa enggak normal nantinya kan. Sampai saya menangis, itu kan anak pertama gitu ya. Nah, bawa ke dokter, terus dikasih obat. Minggu keduanya gitu lagi. Jadi sebulan bisa 4 kali ke rumah sakit gitu ya. Dan saat itu ya saya masih baru dengan air bamu, waktu jam 3:30 subuh lah ya, jam 3-an lah. Subuh itu waktu itu lagi jadi step, nah, ada air bambu, ya Allah, bismillah, ya Allah, mudah-mudahan dengan izinmu, ya Allah, Allah sembuhkan, ya Allah. Saya gak tega ngelihat anak saya gitu ya. Nah waktu itu saya kasih sekitar 1/4 cangkir lah ya, kurang lebih sedikit lah. Diminumkan sambil berdoa, masya Allah itu ya, sekitar 4 menit berhenti si panasnya, yang stepnya berhenti.
0: Alhamdulillah.
1: Dari sana, masya Allah, alhamdulillah, langsung tidur, tibra gitu kan. Yang tadinya matanya bubur lengan menggigil gitu kan, kaku-kaku, itu langsung berhenti. Sampai dia tidur lelap gitu kan. Pagi-pagi mungkin jam 8 bangun, udah sehat, normal gitu ya, gak ada keluhan. Dan yang luar biasanya biasanya seminggu sekali ke dokter. Sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tiga, gak pernah ke rumah sakit, gak pernah lagi yang namanya step. Makanya anak saya itu namanya Habibur Rahman. Gitu, anak pertama saya. Jadi saya dulu itu waktu SMP kalau punya anak saya pengen nama kekasih Allah, yaitu Habibur Rahman. Sekarang ada produk waktu itu ya, ya Allah, saya pengen produk yang ini menjadi penyebab kita menjadi kekasih Allah gitu kan. Karena hidup ini coba mau kaya atau menjadi kekasih Allah?
0: Kekasih Allah.
1: Iya, bayang gak?
0: Kalau bisa double.
1: Betul. Ya. Sekarang banyak orang yang kaya triliunan, jabatannya tinggi lagi.
0: Iya.
1: Tapi dikejar-kejar, bahkan menghilang gitu kan.
0: Iya.
1: Korupsi dan yang lain. Berarti kurang apa? Padahal udah segala punya.
0: Iya.
1: Ini kan kurang ajar, kurang syukur.
0: Kurang
1: gak mungkin. Gak mungkin lah kekasih Allah nyuri itu ya.
0: Iya.
1: Oh, itu punya rakyat gitu kan.
0: Tuh.
1: Gak mungkin lah gitu. Makanya kita mah bukan nyari kaya, tapi nyari berkah. Orang berkah pasti kaya. Gitu kan. Kalau saya mah ya Allah, mudah-mudahan saya ini menjadi kayak Nabi Sulaiman. Kenapa? Ya udah kaya, ganteng gitu, raja, hikmah kan, pinter ya. Gitu terus kaya banget. Soleh tapi paling bersyukur.
0: Amin,
1: itu harapan
0: Allah.
1: Nih, saya doain nih buat semua ya.
0: Nah,
1: Neng Manis, Akang,
0: sayang.
1: Abang sayang ya. Mudah-mudahan seperti itu.
0: Nih.
1: Makanya nama saya itu Sulaiman, nama Adang Meman Sulaiman Udin.
0: Iya,
1: ya. Cuman ada tambahannya belakang Udin.
0: Kenapa Udin?
1: Udin sedunia, Sulaiman Udin. Udin itu dari agama.
0: Ya
1: nah, jadi intinya begini, bahwa saya berharap siapapun yang minum air bambu Habibur Rahman ini bukan hanya sehat jasmaniahnya saja, karena percuma sehat jasmaninya saja kalau dia nggak sehat rohaninya. Kenapa? Karena oh ya alhamdulillah ya Allah, terima kasih, Engkau berikan nafas, Engkau berikan kesembuhan, Engkau kesehatan, ya Allah, aku akan pakai untuk ibadah gitu kan. Ibadah itu banyak gitu kan, tidak hanya sholat saja kan, ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh gitu kan, hablum minallah, hablum minannas kan, sholat hablum minallah. Nah sekarang kita hablum minannas, siaran di sini kan hablum minannas.
0: Iya, buat memang di Sabang saya.
1: Iya buat ya, iya kan? Kita menyebarkan kebaikan.
0: Betul.
1: Kenapa siar di sini? Karena itu kan perintah Allah juga, tawasobil haq wa tawasobil sob gitu kan, dalam surat Al-An'am. So kalian saling menes

0: itu indah, berkah ya. Udah sehat jasmaninya, sehat juga imannya. Itu orang yang paling kaya ya, kata Rasulullah. Yang kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya hati. Inna ghina fi qalbi. Jadi kalau hatinya kaya, walaupun rumahnya, Rasulullah kan 3x3 rumahnya, iya, kurang lebih ya. Tapi kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku surgaku ya. Aduh, nikmatnya padahal enggak ada ruang AC, enggak ada apa yang namanya itu water heater ya, enggak ada TV plat, enggak ada WiFi, enggak ada.
1: Tapi aman aja tuh.
0: Tapi rumahku surgaku, kata Rasulullah. Istriku bidadari. Tapi sekarang enggak sedikit kan rumahnya mewah, harganya 150 miliar. Iya, tapi tiap hari berantem gitu kan, ada piring terbang gitu kan.
1: Ada UFO dong.
0: Hidupnya enggak pernah tenang. Gak makanya ya, kita Masya Allah, harus pandai bersyukur, sabar dan qanaah. Nah, ini juga air bambu habilu, satu harapan itu gitu ya. Jadi buat semua nih Neng sayang, Abang Neng manis. Neng manis ya, Abang sayang. Jangan Abang punya uang, Abangku sayang. Abang enggak punya uang, Abangku tenang. Jangan ya. Jangan. Tetap disayang apapun gitu kan, itu ujian. Kalau orang yang satu ujian gitu kan. Senyumin aja, doain, senyumin aja terus, doain, karena ketika sabar Allah gugurin dosa. Nah, ketika kita sakit juga sama. Gitu kan, kadang-kadang banyak orang idza masal khairu wa nu'a wa idza masal syarru jazua. Banyak orang mengeluh ketika diberikan kesusahan, kesulitan. Nah, harusnya apa? Sabar. Sabar itu bukan kicep-kicep gitu kan, aya laleur ngalewat capuk, bukan.
1: Itu mah kodok.
0: Tapi sabar itu ikhtiar. Doa gitu kan, memaksimalkan gitu kan, ikhtiar. Nah, itu hasilnya tawakal. Makanya Allah cinta kepada orang ahli tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ahli tawakal. Nah, kita ingin sembuh, apa sih tawakal yang terbaik? Nah, air bambu kan dari alam. Tubuh kita alam, air bambu alam, senyawa alami. Wah, ini mah betul-betul kata dalam tubuh tuh ini organik. Ini teman saya, kayak saya kan sekarang ngobrol nih dengan satu alam kan enak, nyambung kan. Coba saya ngobrol dengan beda alam kan, wah, rada horor. Oke kan. Nah, terus juga sudah alami. Kenapa sih alami? Karena WHO tahun 95 juga menyampaikan back to nature for medicine, kembali ke alam dalam hal pengobatan. Kenapa? Karena penyembuhan alam itu penyembuhan permanen, meningkatkan daya tahan tubuh dan tidak ada efek samping. Dan air bambu tidak ada olah apapun, tinggal dipotong masukin udah selesai. Tidak ada proses anu
1: nggak ada fermentasi,
0: nggak ada sama sekali. Betul-betul murni gitu kan.
1: Pantesan aromanya juga khas ya.
0: Iya, khas. Itu khas, ciri khas dari Allah langsung itu. Iya. Jadi enggak ada dirubah apapun, gimana apapun, tidak. Sebenarnya bisa saya kasih esen atau kasih zat perasa, zat pewangi. Saya enggak mau. Iya. Saya bilang ini langsung dari Allahnya begitu.
1: Betul.
0: Orang duh bau begini ya itu. Kadang-kadang kan sukses itu kerikil tajam sengatan matahari. Wajar. Ya. Nah, air bambu itu sudah alamiah juga ilmiah. Kita kan sudah terdaftar di Dinas Kesehatan gitu kan. Di bawah BPOM juga kita sudah MUI halal. Ya, jangan sampai kita teh makan obat tapi misalkannya tidak ada halalnya. Itu halal haram. Ya halal karena satu tidak mengandung zat yang berbahaya gitu kan. Saya juga beli dari petaninya gitu kan, ada zakat infak sedekahnya gitu kan. Jadi itulah proses-proses apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pengobatan yang ilahiyah. Jadi tidak ada unsur syirik, khurafat, tahayul bid'ah. Banyak orang pengen sembuh akhirnya datang ke uskun aku ustad padahal dukun kan, dijampe-jampe harupat, gerah gede gerah lumpat gitunya. Oh, jangan jawokan, syirikan nggak diterima juga kan. Bahkan syirik itu inna syirka lazulmun adzim, sesungguhnya syirik itu kezuliman yang besar dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik gitu kan. Innallaha yaghfiru an yasyruka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, Allah mengampuni dosa-dosa yang lain gitu ya. Nah, makanya insya Allah nih mudah-mudahan air bambu habibur rahman jadi solusi tawakal yang terbaik gitu ya. Makanya di dalam box air bambu ada doa Rasulullah gitu kan, supaya kita memantapkan hati meminta kepada Allah, bukan

0: terus terang ya, baru pertama kali orang sembuh dalam hitungan detik di bawah semenit nih, melalui erbamu Habibur Rahman. Dan sampai seumur hidup ini, saya belum pernah mendengar, maaf ya, misalkan produk-produk yang lain, apakah kimia atau herbal, sembuh dalam hitungan detik di bawah semenit. Saya belum pernah.
1: Aku juga baru pernah.
0: Nah, denger. Makanya apa? Saya bilang, wah ini mah udah kemabesaran Allah, saya bilang. Dan Allah memberikan rezeki kepada saya ya untuk, ya ini udah testimoni, pengalasok sebarkan. Nah itu.
1: Iya.
0: Jadi saya PA percaya Allah, produk juga percaya karena ada testimoni gitu kan. Kemudian akhirnya saya sampaikan. Jadi disampaikan itu memang betul-betul ada pengalaman. Tapi tidak bisa disamaratakan, misalkan yang lain juga pasti di bawah hitungan 1 menit bisa sembuh. Itu kan hak Allah.

0: Dan itu baru habis satu box, isi 6 botol.
1: Terus?
0: Berhenti cuci darahnya. Kan ku akal mah termasuk akal. Ku medis, ku ahlinya aja lah. Profesor, dokter-dokter misalnya. Sama sekali gak masuk akal. Saya aja gak ngerti ya. Bener gak? Tapi bener 100%. Makanya, Masya Allah, ini harus diterima dengan keyakinan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Terimanya ku keimanan.
1: Betul.
0: Gitu kan? Dan insya Allah, ini apa? Salah satu membuat kita harus lebih yakin pada Allah bahwa tak ada yang mustahil bagi Allah.
1: Yes.
0: Kalau Allah kun, payakun. Gitu kan? Jadilah gitu kan. Yang air bambu ini banyak sekali manfaatnya. Ini ada testimoni gimana?
1: Yuk kita dengerin sama-sama.
0: Ya? Assalamualaikum warahmatullahi

0: Nah, itu bagaimana Bu ketika itu ketemu dengan air bambu ya Bu? Ceritanya gimana Bu?
1: Ya begitu, saya lagi sakit vertigo, lagi apa ya, lagi mulai apa, saya bingung.
0: Seperti apa Bu rasanya vertigo itu Bu?
1: Muter muter pengen muntah, Pak, udah muter nggak jelas lah gitu. Nah begitu saya minum air bambu satu botol, begitu saya minum, ternyata hanya hitungan detik ya, alhamdulillah langsung kok enak ya ini, vertigo saya nggak langsung muter, nggak muter, terus udah gitu nggak mual langsung.
0: Alhamdulillah ya.
1: Ya.
0: Hitungan detik itu di bawah 1 menit mungkin ya Bu.
1: Ya, kayaknya seperti itu.
0: Terus yang dirasakan selain tadi vertigo ya, terus lambungnya gimana Bu?
1: Ya lambungnya sih hitungan begitu sejam kemudian lambung.
0: Itu biasanya gimana Bu Ibu? Kalau
1: lambung itu sakit ya. Kalau saya sakit bukan mual tapi sakit.
0: Suka ngopi gitu Bu waktu itu?
1: Ya saya suka ngopi memang. Tapi begitu minum air bambu, alhamdulillah lambung saya sembuh ya, dalam waktu sejam lah kalau itu. Kalau kolesterol saya cek lagi ke dokter, ternyata dari 250 turun menjadi 175 waktu itu.
0: Iya. Yeah.
1: Ya.
0: Jadi alhamdulillah Bu ya.
1: Ya alhamdulillah dengan sebotol air bambu.
0: Terasa ya.
1: Ya terasa.
0: Dan waktu itu kurang lebih habis berapa botol ya Bu atau?
1: Saya hanya minum 2 botol ya.
0: 2 botol. Jadi satu box masih ya.
1: Jadi pagi satu, siang satu saya minum.
0: Jadi alhamdulillah,
1: alhamdulillah.
0: Ada kerasanya Bu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Setelah minum air bambu Habibur Rahman.
1: Ya,
0: sekali lagi Bu, saya doakan semoga Ibu sehat selalu,
1: amin.
0: Dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya. Amin. Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi tiada kata yang harus kita ucapkan selain subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astagfirullahaladzim. Kenapa sih Kang Adang kok ucapan itu gitu kan? Karena perintah Allah ya, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah, orang sakit tahunan kemudian disembuh, hakikatnya pertolongan Allah.
3: Iya.
2: Wal fath dan kemenangan, orang yang sakit cita-cita pengen apa? Sembuh. Dan beliau sembuh. Gitu kan? Maro'aitana sayadukhuluna fi dinillah waja, dan melihat orang-orang itu berduyun-duyun masuk dalam Islam gitu kan. Kalau saya mungkin melihat saat ini berduyun-duyun beli air bambu Habibur Rahman gitu kan, misalkan, dan banyak yang sembuh dan banyak orang cerita nih alhamdulillah, alhamdulillah kan tadi juga ibu ini mengucapkan alhamdulillah gitu kan. Nah, apa tugas kita? Kata Allah, fasabbih, bertasbihlah kalian gitu kan, subhanallah. Makanya ucapan tadi saya mewakili itu kan semua rekan-rekan nih ya, bahwa subhanallah, maha suci engkau ya Allah, aku ini makhlukmu yang penuh dosa, penuh hilaf, punya salah ya Allah, ampuni ya Allah, sucikan dosa-dosa kami seperti engkau yang maha suci ya Allah. Fasabih bihamdi rabbika, dan segala puji hanya milikmu ya Allah. Ya Allah ya, aku ini ganteng ya, terus Teh Maya itu cantik banget gitu ya, gitu kan, kemudian kaya banget gitu kan, kemudian gelarnya juga banyak gitu kan, misalkan. Tapi apa, segala puji itu hanya milik Allah, bukan milik kita gitu kan. Kembalikan air bambu ini.

0: nggak bumi aja, aduh titik aja nggak kelihatan dibanding alam semesta ini. Bahkan ada satu bintang, ya katanya gini, pasir yang ada di muka bumi ini dibanding dengan bintang yang ada di langit itu lebih banyak bintang yang di langit dibanding pasir yang ada di muka bumi ini. Pernah?
1: Oh, iya
0: itu keterangannya dari para astrologi.
1: Oh.
0: Gitu kan, pernah ke Pangandaran?
1: Pernah.
0: Nah, ke Hawaii, Neo Yorak? Belum gitu kan. Nah,
1: Hawaii belum. Hawaii.
0: Kalau Arab Saudi mah sudah ya.
1: Nah,
0: coba hitung pasirnya satu-satu. Entah berapa juta triliun, kayaknya lebih gitu kan. Nah, bintang itu katanya lebih banyak daripada pasir yang ada di muka bumi. Padahal satu bintang itu, kayak matahari itu ya, ada yang bisa ribuan bahkan jutaan kali lebih besar daripada matahari. Kebayang gitu, oh, Masya Allah. Ya, berarti kita ini apalah, gak ada berhak kita menjadi bangga dengan diri kita. Gak ada, kita itu nothing gitu kan. Makanya, wabihamdi, segala puji hanya milikmu, ya Allah. Air bambu bagus, segala puji milikmu, ya Allah gitu kan. Tanpa kehendakmu ini tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan menjadi manfaat. Masa bibiham diruga was takfir dan beristighfarlah, banyak minta maaf, minta ampun pada Allah gitu ya. Kenapa setiap hari suka istighfar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, istighfar berapa kali? 2 atau 3 kali ya.
1: Pokoknya mungkin setiap kali sholat gitu.
0: Mungkin kalau si ayah lagi nakal.
1: Astagfirullah.
0: Apa panggilnya? Nah, Rasulullah itu sehari itu kata Aisyah 70 sampai 100 kali istighfar. Padahal Rasul itu sudah dimaksum, sudah dijamin masuk surga, masih istighfar. Nah, kita yang kurang ajar berarti harus lebih dari 100, harus ribuan makanya ya. Astagfirullah. Itu bukan sambil marah. Astagfirullah, bukan.
1: Wah, 20 kali.
0: Ya Allah, ampuni ya Allah aku. Ibadahnya enggak benar ya Allah. Ya Allah, astagfirullah. Aku sama suami ya Allah belum baik ya Allah. Dia suka dimarahin terus. Istighfar sama anak ya Allah. Aku bisa belum bisa mendidiknya. Istighfar. Saya belum bisa khusyuk ya Allah. Itu istighfar itu. Ya Allah, ini penyakit kok banyak banget ya Allah. Astagfirullah. Oh, berarti pola makan, pola segala macam diganti. Makanya man lazimal istighfar, bang siapa yang melazimkan istighfar, doa kalau minku daikan makrajan, Allah akan membukakan dari setiap pintu kesulitan kemudahan-kemudahan. Sekarang lagi sulit katanya ya. Usaha lagi sulit. Ini ditutup gitu kan. Artinya apa? Udah banyak istighfar, Allah akan membuka pintu kemudahan dari setiap kesulitan. Warozakohum min haisulah tasib, dan Allah memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Orang sakit udah habis ratusan juta, udah jual ini, tetap aja istighfar, perbanyak istighfar. Lihat nanti warozakohum min haisulah tasib, Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Orang sembuh itu dari rezeki. Ada yang udah habis segala macam, nggak sembuh. Minum air bambu Habibur Rahman dengan izin Allah sembuh. Padahal sih air bambu berapa? 150.000 satu
1: botol. Iya. 6 botol pula. Iya.
0: Bahkan beliau ini baru minumnya baru 2 botol. Masya Allah. Saya bilang inilah betul-betul kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat apa neng sayang, neng manis ya, abang sayang ya, yuk kita jaga tubuh ini sebagai amanah dari Allah. Insya Allah jadi ibadah, jadi pahala. Kita lihat beli air bambu Habibur Rahman, insya Allah tidak mubazir karena mengharap doa Allah. Bismillah, tubuh ini amanah. Apalagi dikasihin buat orang tua yang masih hidup dan banyak penyakit ya, jangan dibiarkan mereka menangis. Kita nggak bisa mulang tarima lah istilah namanya, tapi kita bantu doanya ya, kita jadi anak yang soleh dan soleha, dan kita kasih air bambu. Coba bismillah, ketika dia sakit sholat dulu, lutut sakit gitu ya, kepala pusing, dikasih minum air bambu, ternyata dengan izin Allah si lututnya sembuh, sakit kepalanya hilang, yang tadinya menangis kesakitan tapi akhirnya berubah menjadi senyum keindahan, senyum kebahagiaan. Itulah pahala yang berlimpah, itulah kemenangan yang nyata. Jadi sekali lagi nih buat semuanya ya, yang manis abang sayang, kalau ingin air bambu Habibur Rahman ini silakan datang langsung ya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng ya, nomor berapa itu?
1: Nomor
0: 9. Ya, nomor 9 buka setiap itu. Nah, itu ya. Jadi tiap hari buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam ya. Ada yang jaga di sini ya?
1: Ada.
0: Dan juga katanya juga ada nomor telepon kalau misalkan nggak bisa kesini itu bisa diantar ya?
1: Bisa COD bayar di tempat nanti.
0: Masya Allah, itu pelayanan yang luar biasa.
1: Sudah ada kurirnya sendiri.
0: Itu nomornya berapa?
1: Ya, jadi Neng Manis Abang Sains Dian Rosier. Tadi kita kembali Kang Adang bilang ke radio CBB langsung oke. Memang kalau misalnya agak jauh, aduh saya jauh, tenang, kita ada kurir yang langsung bisa mengantarkan sampai ke rumah Neng Manis Abang Sayang dan bayar langsung di tempat ya. Nah, Kalau Ring Manis Abang Sayang ada di daerah mana, tinggal bilang aja sama kita, karena kita juga punya agen-agen sendiri. Nah, kita juga punya customer service yang akan melemparkan Ring Manis Abang Sayang ke agen-agen terdekat rumah sendiri, Ring Manis Abang Sayang. Di nomor telepon 0812 8100 9518 081.

0: ya kalau kita sakit ya. Dan satu lagi yang Maya tekankan dengan wanita Sabang saya, jangan kaget karena air bambu ini aromanya memang agak khas dan berbeda dengan wanita Sabang saya. Jadi terkadang ada yang bertanya, Mbak Maya kenapa ya kok aromanya kayak gini? Justru itu yang dicari orang. Kalau yang tidak beraroma seperti ini, untuk kesembuhannya itu berkurang. Jadi banyak orang justru mencari air bambu dengan aroma seperti ini, seperti itu.
1: Ya, ya. Tinggal gampang, tinggal tahan nafas, pakai sedotan yang panjang, gitu kan. Sudah Bismillah berdoa minum aja ya. Karena kalau rasanya mah enak biasa tawar, biasa. Gitu ya.
0: Dan kalau udah terbiasa juga akan terbiasa.
1: Iya. Dan ciri khas air bambu ini sekarang misalkan wangi, kayak teh gitu ya, misalkan enak aja segar. Itu kadang 3 hari berubah jadi tidak wangi. Kayak tidak wangi itu kayak rebung tua lah gitu kan. Tapi nanti rubah lagi seminggu jadi wangi lagi.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Tapi rasa tidak berubah. Mau setahun, dua tahun, tiga, tidak berubah. Dan ini tidak ada kadaluarsa ya. Yang berubah-ubah itu adalah aromanya. Jadi gak apa-apa, aroma apapun minum aja gitu. Ah saya mah gak suka nih aromanya. Gampang, tinggal tahan nafasnya, hidungnya ditutup, dipakai langsung minum. Pakai sedotan. Oh kadang sedotannya kurang panjang, ditumbuk deh ya sampai 3 meter ya. Pokoknya mah banyak cara.
0: Enggak. Pokoknya kalau udah biasa itu aroma itu enggak masalah.
1: Betul. Karena
0: tapi,
1: memang betul.
0: Kadang-kadang kalau misalnya baru minum kan ada orang yang minum langsung satu botol.
1: Ya,
0: Ada yang langsung setengah, ada yang cuma setengah. Itu disimpan di lemari es atau di kulkas atau di luar aja?
1: Di luar aja, tempat biasa aja. Bagusnya
0: aja.
1: Jangan langsung kena matahari ya.
0: Oh,
1: kenapa
0: iya.
1: Sih kalau panas kan dengan plastik kurang bagus. Terus juga disimpan lama di kulkas, itu antara plastik dengan kulkas juga kurang bagus. Misalkan disimpan bertahun-tahun, lebih dari setahun. Tapi kalau misalkan seminggu, sebulan gak masalah lah gitu ya. Kalau saya mah mau disimpan lama, katanya mau disimpan 3 tahun di kulkas, pakai botol beling aja. Nah gitu. Jadi boleh dimanapun gitu ya. Asal lebih bagusnya satu, hindari dari sinar matahari gitu. Walaupun sebenarnya gak apa-apa ya, karena di hutannya kan itu langsung kena matahari ya. Gitu kan. Cuma mungkin plastiknya lah kita.
0: Ya.
1: Tadinya mau pakai beling kan takut pecah gitu
0: ya,
1: kan.
0: Enggak.
1: Makanya saya kasih.
0: Karena kan bawa ke paket-paket.
1: Betul.
0: Ya.
1: Makanya saya juga botolnya botol yang teduh, yang coklat ya. Betul. Biar tidak terlalu menyorot gitu kan. Gitu. Terus juga di kulkas ya boleh lah gitu. Tapi yang paling bagus di mana kadang-kadang? Ya di tempat biasanya. Adem ayam megereng
0: ya.
1: Pelem sambil kolom ya.
0: Suruang lah ya.
1: Oh suruangan. Paling bagus lagi di mana? Disimpan di dalam tubuh ini. Berarti
0: ya,
1: kan dia dinetralisir kan. Iya, daripada simpan di luar sana di rumah tetangga kan, simpan di dalam mulut sendiri.
0: Karena kan memang si air bambu
1: sel.
0: Tadi Kang Adang memang langsung diambil dari bambunya.
1: Langsung.
0: Dibuka langsung ditaruh di botol yang manis Sabang saya.
1: Betul.
0: Jadi memang betul-betul aroma yang memang khas dari si bambu tadi.
1: Betul. Jadi ini kalau dari 20 ruas ya, satu pohon itu berisi semuanya. Itu terus dengan warna yang belum tentu sama. Kalau bambu Habibur Rahman ini kadang bening, kadang kuning, kadang coklat, kadang putih kayak susu, kadang susu kopi. Aromanya juga beda-beda gitu.
0: Iya,
1: padahal
0: iya.
1: Satu pohon.
0: Karena
1: satu
0: dari Allah
1: akar.
0: Langsung ini,
1: nah,
0: dari
1: itu,
0: alam.
1: Betul sekali ya. Dan ini ada satu lagi produk ya. Kalau air bambu Habibur Rahman itu kan dari bambu Nastus elegantissimus hasol ya. Jangan diulang ya, biar aku aja. Berat ya.
0: Biar kadang-kadang yang tanggung, saya gak sanggup.
1: Ada satu lagi yaitu bambu Dinocloascandes.

0: buat telinga. Baru kemarin, iya kemarin saya baru 2 hari yang lalu itu ada testimoni Kang Adang, ini ada anak usia sekitar 7 tahunan, saya ngeliat fotonya, jadi di telinganya itu maaf keluar cairan dan bau. Nah itu ya, nah kayak cong gitu kan, misalkan kayak bahasa Jepang, bahasa luar negeri ya.
1: Kita bikin sendiri.
0: Nah itu masya Allah kan orang juga keganggu.
1: Iya.
0: Nah waktu itu ditetesin ke telinga, 2 tetes berhenti kering, nggak keluar lagi. Gitu, ternyata tesma ini tidak hanya sekedar untuk mata saja gitu kan, tapi juga buat telinga juga bagus. Tapi jangan disingkat, nah tesma ling, tetes mata dan telinga, jangan.
1: Oh, iya.
0: Oh punya ide ya, jangan tesma aja ya. Nah masya Allah, kenapa sih tesma Kang Adang? Karena awal mulanya ya bambu dinoklas kanes ini adalah untuk mata. Jadi orang tua dulu ya, sebelum lahir bapak saya ya, sebelum lahir kakek saya gitu kan, kalau ke hutan nemu bambu ini, dia itu suka apa ya?

bapak saya itu di daerah Soreang itu ada yang mau dioperasi. Jadi dia tuh udah dioperasi katarak katanya kiri kanan. Ternyata yang kanan mah sukses, yang sebelahnya nggak sukses. Ternyata diceritain lagi ada glukoma. Mau dioperasi lagi resikonya terlalu tinggi gitu kan. Akhirnya nggak mau. Nah, dipakai kasih tes mak. Habis 2 botol itu sembuh glukomanya. Sama sekali nggak bisa ngelihat, bisa ngelihat lagi. Maksudnya itu satu. Terus kedua, saya ngobrol lagi dengan bapak saya waktu itu ada yang mau masuk TNI. Angkatan darat gitu ya. Tapi matanya minus 1 gitu ya, yang masih rendah lah.

0: jelas dan bisa masuk ke TNI waktu itu. Jadi yang minusnya masih rendah mah enak, langsung cepet. Kalau yang tebel, ya itu harus sering dibuka kacamatanya. Kenapa? Karena udah dia mau turun, naik lagi kan kepancing lagi sama kacamata. Ya itu yang kesulitannya. Tapi yang jelas, yang pusing, kepala segala macam itu hilang. Biasanya dalam jarak 4 atau 5 menit gitu ya, ditetesin enak. Makanya kalau Tesma ini biasanya seringnya itu sama motoris. Ya, ya pakai motor tiap hari kan? Ya, bukan pakai pesawat kan? Kalau pakai motor, pakai mobil macet katanya. Nah, tiap hari kan debu. Ya, suci dalam debu. Itu mata itu, waduh, katanya banyak asap, banyak debu yang masuk ke mata gitu kan. Kita aja tiap hari mandi. Masa mata enggak dimandiin katanya.
1: Oh, nanti ada tuh testimoni yang gini. Saya udah pakai nih, Mbak Maya, tapi tuh kotor banget, terus keluar air mata.
0: Iya,
1: terus
0: itu ngebuang semua kotor-kotor racunnya itu dibuang semua gitu. Bahkan bagus itu. Jadi keluar kotor-kotornya bersih nanti kesana. Kalau nanti gula udah bersih, udah normal kembali. Okay. Gitu. Jadi itu memang air bambu, apa? Tesma ini seperti itu gitu kan.
1: Menggurah ya.
0: Menggurah bahkan juga

0: biasanya ada pernah ada jerawat di sini bawah hidung, di bawah hidung, di atas bibir ya.
1: Nah, di tengah-tengah
0: mau nyebut di atas telinga enggak ngulang saya. Nah, ya, itu udah kuning kemerah-merahan, ya Allah, ya pemandangan masya Allah gitu kan, udah wajah bagus gitu kan, ya kan ciptaan Allah gitu kan, ada satu yang mengganggu gitu ya. Tapi saya bersyukur, ya Allah, cuman satu. Kebayang nggak kalau jerawat itu semua muka ini jerawat semua? Oh, makanya saya bersyukur. Tapi saya ini kan Allah mencintai keindahan gitu kan, saya tetesin pakai tesma, mau tidur ya kurang lebih 3 tetes lah saya balurin, subuhnya itu sudah hilang 100%. Jadi tahu ini bisa buat jerawat, buat itu saya, bukan orang tua yang dulu. Orang tua khusus buat mata aja gitu. Oh, ternyata yang buat kulit itu saya yang pertama kali gitu kan. Saya yang pertama menyampaikan kepada semua orang. Terus juga pernah, itu mah kejadiannya runtut aja. Terus si tangan, ini kaca puri, cantengan sebelah kiri, jari manis ya. Padahal semuanya manis nih jari saya. Ya, semuanya ini ya, dekat jari kelingking ya. Nah itu bernanah sampai 2 minggu gak sembuh-sembuh, bengkak gitu ya, kehitam-hitaman. Jadi kalau kena sedikit, kena badan, sakitnya luar biasa. Nah saya coba waktu itu, ini dulu saya berendam ke Cipanas Garut ya, berendam sekitar 2 jam, kan jadi pewat ya. Saya keluarin ini yang nanah mata-matanya, bersihin. Ah udah sembuh lah saya bilang, besoknya bengkak lagi, berarti kan belum sembuh. Ya Allah, nah ini sejarah. Kenapa bisa kulitnya asbabul wurud gitu ya, sababul kurunyung.
1: Artinya?
0: Ya sebab-sebab kurunyungnya buat kulitnya, buat ini gitu kan, buat apa itu cantengan. Saya tetesin mau tidur 3 tetes waktu itu, subuhnya 100% hilang dan sampai sekarang nggak kembali lagi gitu ya. Gitu. Terus nggak lama si kaki saya yang jarang-jarang biasanya sehat gitu ya, si kaki saya itu yang sebelah kanan jempol itu juga cantengan, ada nanah gitu ya dan kotor hitam. Ya Allah, ini ujian. Ya Allah, saya terima ya Allah gitu kan. Tidak boleh mengeluh gitu kan. Nah, terus saya tetesin sambil berdoa sama Allah. Itu fokus ya kepada Allah. Subuhnya hilang 100%, sembuh total gitu ya. Sampai waktu diuji lagi, ada anak saya itu tabrakan motor, 3 motor sampai bengkak di kakinya itu. Karena kan si lepisnya juga celananya hancur gitu kan. Jadi udah dibersihin ke klinik terdekat gitu kan. Oh, tetap aja bengkak bernanah gitu ya. Nah waktu itu susah nak tidur kan, sakit, udah tetesin 5 menit sekali tetesin pakai tesma. Sampai habis itu satu botol, dia tidur, paginya sembuh, yang bengkaknya hilang, langsung kempes lagi, nanahnya juga gak ada. Jadi buat luka kecelakaan bisa, ya Allah alhamdulillah ya ini manfaat. Dan juga yang tadi telinga ya, yang ngucur itu berhenti, kering, masya Allah. Dan ini ada satu testimoni yang dia itu jadi anaknya sayang bapaknya gitu ya, jadi udah 8 bulan gak bisa ngelihat katarak gitu ya. Nah waktu itu dikasih tesma, alhamdulillah katanya hari ketiga keluar kayak sisik ikan, dan subhanallah bisa ngelihat lagi
1: di
0: normal
1: mata.
0: Di mata gitu ya.
1: Kok
0: katarak.
1: Sisik ikan
0: Kalau katarak bukan di telinga ya, di mata.
1: Aduh.
0: Kalau di telinga itu congke. Nah kita dengarkan nih testimoni tesma ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa perkenalkan nama ibu, usia dan alamat lengkapnya?
3: Nama saya Bu Suaslamiyah, biasa dipanggil Bu Aas. Alamat Jalan Rawakuning, RT 6 RW 16, Gang Lurah, Rawakuning. Ya. Umurnya 43 tahun.
2: Ya, sebelumnya ada yang punya keluhan siapa?
3: Bapak saya.
2: Ya, namanya?
3: Bapak Mujid.
2: Usia?
3: Usianya kurang lebih itu sekitar 80-an.
2: Ya, itu keluhannya apa, Bu?
3: Dia itu punya keluhan di mata. Jadi itu matanya tuh kalau ini kayak ada kabut-kabutnya gitu. Berarti kalau ngeliat orang jauh, samar-samar gitu.
2: Nah, setelah nyoba ini ya, waktu itu apa? Satu herbal tesma ya?
3: Iya, tes mata. Iya.
2: Nah, itu gimana, Bu, dicoba?
3: Alhamdulillah, benar-benar benar-benar ajaib dah, alhamdulillah banget, alhamdulillah,
2: lepas
3: izin Allah.
2: Nah, itu gimana?
3: Jadi pas begitu pulang saya tetesin bapak saya 3 kali, udah, terus saya bilang pak, abis ditetesin nanti kata pak ustadznya keluar kotoran, terus ya udah, itu makanya kapan? Saya bilang 3 kali bisa pagi, siang, malam, begitu dah, itu udah saya ikutin. Nah pas hari keduanya ditetesin lagi, saya ngomong, pak gimana rasanya matanya udah enakan? Alhamdulillah kata dia gitu. Langsung saya ditanyain, lu mau apa gitu kan, dia mungkin punya omongan apa gimana. karena sakitnya udah lama, udah 8 bulanan, pengen matanya kayak dulu lagi bisa melihat gitu, sampai jalan aja lu pengen apa gitu. Terus hari ketiganya kalau nggak salah tuh dia tetesin lagi, keluar kayak sisik ikan dari matanya itu pak. Itu apa itu, saya juga agak ngerti, ibu saya ngomong, kata dia, "As, tadi bapak lu gua obatin, nah, terus kayak sisik ikan keluar dari mata, itu apaan?" Ya saya bilang, "Mungkin itu kotorannya keluar semua, apa penyakitnya udah kabur," saya bilang gitu kan. Iya, makanya ini sekarang saya mau balik lagi, mau beli buat diminum, biar benar-benar bapak saya penglihatannya jelas banget gitu.
2: Ya, itu ini, setelah keluar sisiknya ya di mata itu kayak sisik itu gimana bedanya?
3: Udah kelihatan sekarang udah enak kan, nggak kayak kemarin-kemarin. Alhamdulillah, udah. Alhamdulillah, makanya saya alhamdulillah banget sampai bapak saya punya najar, lu pengen apa gitu. Mungkin karena saya yang
2: hadiah mungkin ya.
3: Ah benar. Alhamdulillah. Mau dikasih hadiah, saya bilang ntar dud kalau dud matanya udah jelas
2: 100%
3: banget.
2: 100% ya.
3: Baru deh saya pengen apa saya gituin.
2: Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah benar, ini alhamdulillah, dengan izin Allah ya, kemarin nyoba Herbatesma ini belum seminggu ya sudah perubahannya luar biasa, sudah bagus, dan inilah kemabesan Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga bapaknya juga ibu ya semuanya diberikan kemudahan, kesehatan, lindungan Allah Subhanahu wa taala, sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sekali lagi ini subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Bilah lah sifai lah sifau, kata ada yang bisa menyembuhkan kecuali penyembuhan darimu ya Allah. Jadi saya hitung belasan kali si ibu ini nyebut alhamdulillah, alhamdulillah banget, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, seneng banget lah.
1: Bersyukur
0: lah gitu kan. Bapaknya gitu kan, tadinya pengen melihat, udah 8 bulan gak bisa ngelihat. Masya Allah bisa ngeliat lagi normal ya, sampai tadi mau ngasih hadiah gitu kan. Nah kalau yang tadi si teteh itu mah, si mbak yang barusan mah bilangnya gak apa-apa, pokoknya mah saya mah nggak usah dikasih hadiah aja, yang penting mah bapak sehat. Nah itu luar biasa ya, artinya ya itulah. Jadi kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang yang kita sayangi, terutama orang tua kita, apalagi membahagiakan sang mantan, wah itu lebih luar biasa lagi kan. Gak
1: ya,
0: itu mantan kebogoh kan, mantan pacar kan jadi suami.
1: Soalnya kalau orang tua itu ladang doa ya kan.

0: silakan Neng Manis Abang Seng langsung aja, jangan pakai pikir-pikir lama-lama lagi karena kemana? Ke Radio CBB ini Tesma udah banyak yang antri.
1: Kemarin udah habis ya?
0: Habis.
1: Dikirim nah, lagi.
0: Ada Kang Dadang yang lama datangnya.
1: Berkah.
0: Jadi langsung datang ke Radio CBB aja ke Jalan Haji Peeng nomor 9, Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah, Neng Manis Abang Seng kalau gini, saya bayar di rumah.

0: lama ya. Ya.
1: Bukan lah.
0: Apa tuh?
1: Saya mah beda.
0: Suaminya siapa
1: orang
0: namanya?
1: Betawi. Jadi dia tuh suaminya jantung.
0: Jantungnya apa? Sebutin nggak?
1: Enggak, dia nggak sebutin. Pokoknya saya tuh heran. Dia sampai kirim orang ke agen. Pertama dia beli satu dus. Itu seminggu kemudian beli dua dus. Baru berapa hari beli lagi dua dus. Saya langsung telepon aja. Ya ibu, memang cocok ya Pak Hendriknya. Cocok katanya. Ini dari lama loh, udah berapa bulan dia kena jantung. Gak enak pas minum air bambu. Waduh, enteng dadanya, katanya gitu.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Kayak gitu sampai seperti itu. Terus ada lagi, ini Ibu Satya.
0: Kayaknya lagi denger mungkin ya. Denger
1: Insya
0: dia
1: Allah
0: juga.
1: Denger ya. Ini di Bogor. Dia nyeri kalau head datang, terus suka kebas dan kesemutan. Alhamdulillahnya sekarang udah nyaman. Itu testimoni itu banyak banget nih dari Sabang saya. Jadi makanya jangan disia-siakan waktunya. Kalau memang ada anggota keluarga, orang-orang yang kita sayangi, atau tetangga mungkin, ya kan? Kita

0: semua harta benda di dunia ini akan percuma kalau kita sakit, ya kan Bang?
1: Iya, setuju, sepakat.
0: Soalnya punya ini punya itu sementara, ya lagi gigi aja sakit kayaknya buat apaan sih itu gitu ya. Apalagi sakit yang luar biasa kayak diabetes, jantung dan segala macem lah ya, misalnya nggak akan nyaman hidup lah, percuma.
1: Supaya hidup lebih bermakna dan berarti dan lebih terasa nikmat, insya Allah mudah-mudahan nih air bambu Habibur Rahman ini menjadi solusi nih buat semua ya, buat Neng Manis, Abang Sayang. Insya Allah niatkan ibadah aja, insya Allah jadi pahala. Saya doakan siapapun yang beli air bambu, jazakumullah kasiron, semoga Allah ganti di siang berlimpah penuh berkah, dan terutama mudah-mudahan yang meminumnya sing sehat, sing sembuh 100% ya. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti juga kalau sudah sembuh silakan ajak yang lain, karena ketika mengajak kebaikan itu adalah kebaikan. Mandala ala khairin falahu mislun ajrin fa'idli, barang siapa yang mengajak kebaikan maka pahalanya sama gitu kan, dan kita menurunkan kebaikan kebahagiaan itu juga pahalanya sama. Bayangkan ketika banyak orang bahagia ya, syariatnya melalui kita, kita sebarkan mengenai berita kebaikan ini, insya Allah membuat banyak orang tersenyum bahagia, bahkan juga menangisnya bukan menangis kesakitan tapi menangis karena saking bahagianya ya. Insya Allah saya doakan nih buat siapapun yang meminumnya, semoga Allah sembuhkan semuanya, Allah angkat semua penyakitnya, semoga juga Allah berikan rezeki yang berlimpah penuh berkah, dan mudah-mudahan siapapun yang minum air bambu yang menyebarkannya menjadi Habibur Rahman, menjadi kekasih-kasih Allah yang hidupnya itu tenang, tentram, bahagia ya dunia dan akhiratnya. Amin Allah ya rabbal alamin.
0: Ya, demikian Neng Manis, Abang Sayang, bincang-bincang kesehatan kita tentang air bambu dan tesma. Untuk para agen juga nih kita doakan supaya bahagia semua ya, berkah.
1: Iya,
0: ya.
1: Berkah insya Allah. Jadi berkah itu ziyadatul khair, memiliki nilai tambah, semuanya bertambah baik, bertambah bahagia, bertambah, pokoknya sesuatu yang positif.
0: Iya, makasih udah ngebantu untuk menyebarkan kesehatan ya, berbagi kesehatan bersama air bambu. Dan sekali lagi jangan lupa untuk Neng Manis

0: 081 00 9518 atau datang langsung ke Radio CBB yang terbuka untuk Remanesa Bangsa yang dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Berbeda dengan yang lainnya, kita bisa COD ke seluruh Indonesia. Ya, Kang Adang, kita sudahi ngobrol-ngobrol kita.
1: Ya, siap.
0: Ya, insya Allah Kang Adang sehat dan selalu
1: Amin.
0: Bisa membantu Neng Manis Abang saya dengan air bambu dan tes mainnya.
1: Insya Allah.
0: Saya Maya Habs pamit mundur.
1: Saya Adang Bambu ikut pamit juga.
0: Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Neng Manis Abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa? Saya Risi dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
1: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
1: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
1: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai Glitz, we are Glitter!
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping crush-crush gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapnya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas, we love it so much!
8: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Radio 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan, gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur, walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih, pasti saya panik carinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja, biar gak kepikiran juga.
1: Nah, gitu dong. Jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.

Promenyes. Si seruput gak putus. Haketan.

0: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.

0: gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Jadi suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, lu gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Mundur, nih Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3 aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah ada.
3: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika, salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
3: Dari Wings Food.
6: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
8: Hai semua.
9: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: muter di trotoar.
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai Glitz, we are Glitter!
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh.
7: Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping kres-kres gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapnya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
8: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
9: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
8: Keluhan ada jantung.
9: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
8: Iya, pembengkakan jantung, gula,
9: diabetes,
8: lambung. Iya.
9: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
8: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
9: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
8: Sebelumnya berkuat 600. Iya, 500.
9: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
8: Iya.
9: Itu udah habis berapa box, Bu?
8: Habis 8.
9: 8 box?
8: Iya.
9: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
8: Habis minum air bambu itu enak.
9: Enak.
8: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah.

0: gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
1: Royal Saset 1000.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng manis abang sayang, dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, neng manis abang sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Power King, push!
2: Yuk, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan. Harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
7: Ariel.
8: Hai semua.
9: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
8: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks, Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
9: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: 105,4 FM CBB Radio.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Bar.

dari Wings Food. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Jadi suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru, kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras, gemes.
4: So yummy gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
5: Soyami gelas,
2: we love it so much.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bisa perkenalkan nama ibu, usia, dan alamat lengkap?
8: Nama saya Nik.
7: Usia?
8: Usia 63.
7: Alamat lengkap?
8: Alamat Kalijambe.
7: RT? RT berapa? RT 04 RW 03. Iya. Sebelumnya ada keluhan apa, Ibu?
8: Saya mah tadinya keluhannya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
7: Heeh.
8: Bisa apa aja gitu bisa, tadinya nggak bisa.
7: Tadinya nggak bisa apa?
8: Nggak bisa nyuci yang nggak bisa.
7: Nyuci nggak bisa.
8: Alhamdulillah bisa, gula udah normal.
7: Oh, tadinya diabetes ya? Gulanya tinggi.
8: Tinggi
7: ya.
8: Sekali.
7: Sekarang udah normal.
8: Alhamdulillah.
7: Iya, tadinya nggak bisa nyuci, sekarang udah bisa nyuci sendiri. Iya. Nah, kemarin nyoba ini ya, air bambu kan udah
8: satu box
7: ya. Sekarang udah sembuh ya.
8: Alhamdulillah.
7: Sama waktu itu apa ya? Paru-paru ya dulu ya.
8: Paru.
7: Sekarang udah sembuh.
8: Ini apa namanya? Kolesterol
7: tinggi. Sekarang udah normal semua ya.
8: Alhamdulillah.
7: Nah,
8: tadi habis ngecek dari dokter kemarin baru kesini.
7: Iya.
8: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah normal ya.
8: Iya.
7: Nah, udah nyoba air bambu. Nah, kemarin nyoba tes mah ya.
8: Tes mah. Alhamdulillah terang nih mata saya.
7: Oh.
8: Tadi ada kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
7: Oh gitu.
8: Iya.
7: Kemarin nyoba satu botol Tesma. Gimana? Gimana?
8: Terang nih sekarang alhamdulillah.
7: Jadi terang.
8: Terang.
7: Jadi mulai jelas.
8: Iya, alhamdulillah masih nggak jelas, makanya pengen beli lagi ini.
7: Alhamdulillah. Jadi kemarin nyoba satu botol Tesma,
8: iya.
7: Banyak perubahannya.
8: Alhamdulillah.
7: Yang tadinya tidak terang banyak sekarang.
8: Lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
7: Mm-mm.
8: Itu. Orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
7: Bisa kelihatan ya?
8: Kelihatan.
7: Dan terang ya?
8: Iya, alhamdulillah.
7: Alhamdulillah ini. Alhamdulillah.
8: Tadi saya atin, makanya saya biar tadi terang, jelas.
7: Iya, alhamdulillah nih dengan izin Allah. Allah berikan manfaat melalui Tesma ini buat mata ibu. Sekali lagi terima kasih ya, Jazub Kasiran. Ini lagi ngambil lagi ya, berapa Tesma nih? Empat ya?
8: Empat.
7: Beli Tesma ini buat siapa saja? Iya. Iya, alhamdulillah ya berkah. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Buat Nemanis Abang Sayang yang mau coba, hubungi aja teleponnya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
9: Kasih, apa kabar?
10: Baik.
9: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Lampung Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
2: Wings for.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Radio CBB tak bisa tergantikan.

0: me.
1: Dipilih, dipilih, dipilih, dipilih, dipilih.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih. Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
3: CPP Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang manis abang saya sejak kau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat dan happy-happy terus ya. Di siang hari ini nih manis abang saya bakal ditemenin sama Bang Revan nih, yang pastinya digoyang seksi. Hayo siapa

0: 105,4 CBB Bandar Langdu Jakarta, 100% Langdut Indonesia. Neng manis abang saya siang kau siar di goyang seksi ini. Neng manis abang saya nanti bisa request dan salam-salam ya. Nggak cuma itu aja, nanti abang Levan bakal kasih informasi atau tips menarik nih buat neng manis abang saya siang kau siar. 9 menit aja nih meluncur dari jam 1, sudah waktunya request ya. Buat neng manis abang sayang, yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah gimana kabar nih Neng Lasme ini?
1: Oh, baik, abis selesai ngajarin Kelvin online.
0: Oh, abis ngajarin, oh PJJ hari ini.
1: PJJ.
0: Iya benar, kenapa ya pada PJJ ya hari ini ya?
1: Tahu saya.
0: Waduh. Iya emang banyak anak-anak yang PJJ juga di berbagai sekolah ya, termasuk anaknya Lasmeni juga ya.
1: Semuanya SD, SMP, SMA.
0: Iya benar. Nggak tahu tuh kenapa. Ya udah nggak apa-apa ya. Mau diputerin lagu apa nih?
1: Anak Pertiwi.
0: Apa judulnya?
1: Manaku Percaya.
0: Apa?
1: Manaku Percaya.
0: Manaku Percaya. Emang Manaku Percaya, berarti gak percaya ya?
1: Iya.
0: Dari siapa tadi Ana Pertiwi?
1: Pertiwi.
0: Coba sebentar, Bang Levan cariin dulu ya. Iya. Ini loadingnya emang agak lama nih, Manaku Percayanya. Wih, lama banget ya. Wah, gak ada nih Manaku Percayanya nih.
1: Kok gak ayam gizet deh.
0: Apa tuh?
1: Kodrat.
0: Kodrat. Kodrat dari Maggie ya. Ya. Oke, siap, nanti Bang Revan puterin lagunya ya.
1: Terima Bang Revan ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ada Neng Lasmen ini yang request ya. Buat teman-teman Sabang Sayang yang mau request juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah gimana kabar nih Neng Murna?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, semangat hari ini.
2: Semangat dong.
0: Wih, mantap.
2: Panas-panas pun.
0: Wih, mantep banget ya. Yaudah, ini mau diputerin lagu apa?
2: Diputerin lagunya Andeca Andeci dari Endang Triana, ada nggak?
0: Andeca
2: buat sama Doyok.
0: Kemarin ada sih. Kemarin
2: dari
0: ada
2: itu,
0: kan?
2: Dari itu, dari Endang Triana.
0: Andeca Andecinya biasanya ada?
2: Kemarin dicariin sama Bang Arya nggak ada.
0: Waduh, ini sama Bang Revan nggak ada juga. Yaudah yang lain dulu deh, kalau misalnya nanti ada, nanti Bang Revan puterin. Ini yang lain apa?
2: Yang lain itu aja dah, indah pada waktunya aja dah.
0: Dari siapa?
2: Biasa, Dewi Persik.
0: Dewi Persik, oke siap. Nanti Bang Revan puterin lagunya ya.
2: Oke Bang Revan, terima kasih banyak.
0: Iya sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Neng Manis Abang Sayang nih, di hari Selasa ini di langkah yang ke... Di langkah yang ke-18 di bulan Agustus 2026 ya Neng Manis Abang Sayang. Kemarin itu kan habis 17-an dan rame banget nih. Sekarang juga masih rame sih, tapi ya gak serame kemarin ya Neng Manis Abang Sayang, karena emang udah pada berangkat kerja nih orang-orangnya. Dan anak-anak sekolah juga ada pada sekolah, walaupun ada beberapa sekolah yang masih PJJ nih, termasuk adanya Abang Revan dan tadi tuh anaknya Neng Lasmeni juga pada PJJ. Nah itu nggak tahu tuh kenapa tuh pada PJJ hari ini ya. Dan yang manis Abang saya ini cuacanya hari ini cerah ya, terpantau cerah, tapi nggak cerah-cerah banget, nggak panas banget, nggak silau gitu. Soalnya emang polusinya banyak banget nih Neng Manis Abang Sayang. Tadi Abang Revan berangkat dari rumah ke Radio CBB itu, lihat langitnya tuh putih. Putih bukan karena awan, tapi emang polusinya banyak. Pas di langit langit yang tinggi banget itu sebenarnya langitnya tuh biru, tapi emang polusinya tuh cukup banyak ya Neng Manis Abang Sayang. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang yang Mau keluar rumah nih, mau berpergian, jangan lupa pakai masker ya, biar nggak sakit gitu. Karena emang banyak lagi musim sakit nih, banyak yang sakit ya, nih manusia bangsa yang harus berhati-hati nih. Jadi lebih baik pakai masker aja kalau keluar, oke? Okay? Itu aja dari Bang Revan ya. Bang Revan mau puterin lagu dulu nih, ada Kodrat nih dari Maggie Z. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
2: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
3: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
2: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
2: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Plus ada topping crush-crush gemes.
2: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
3: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
3: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
6: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
7: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
6: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
7: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
6: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
8: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
9: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini.
10: Choco Drink, my mood booster.
11: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Langdu Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak kau siar, masih ditemenin sama Bang Reva nih di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Sudah jam 1 lewat 34 menit waktu di Black Siar. Neng manis abang sayang, masih sama ya, masih waktunya request nih. Buat Neng manis abang sayang mau request boleh banget ya, di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi?
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah. Gimana kabar nih, Bu Salama?
1: Alhamdulillah, ini baru beres. Lihat di perbang, barusan ada yang dari rumah sakit.
0: Apa, dari mana?
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah. Oh, berarti ini
1: manggil yang dari rumah sakit.
0: Oh, itu yang dari rumah sakit ke rumah gitu.
1: Iya.
0: Oke, okay. Siap. Ini mau diputerin lagu apa?
1: Apa ya?
0: Apa? Ayo.
1: Lagunya udah di WA sih tadi.
0: Oh, tadi Caca Handika. Mau Caca Handika diputerin?
1: Ada.
0: Coba sebentar dicari dulu ya.
1: Ya.
0: Judulnya tadi Caca Handika, ikhlaskanlah tuh, ikhlaskanlah.
1: Ikhlaskanlah.
0: Coba disatuin lahnya, disatuin. Ikhlaskanlah dari Caca Handika. Adanya dari Wawa Marisa sama Muksin Alatas nih, ikhlaskanlahnya.
1: Dari Muksin aja.
0: Oke, siap. Nanti Bang Revan muterin ya.
1: Iya. Makasih ya Bang Repan.
0: Iya, sama-sama.
1: Semoga sehat selalu Bang Repan.
0: Amin, amin.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ada Ibu Salama yang request ya. Buat teman-teman sahabat sayang yang mau request juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, sambil menunggu ini Abang Revan ada informasi ya. Oke, Abang Revan angkat dulu deh. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
2: Gak takut.
0: Gimana kabar nih, Ranjay?
2: Udah enakan.
0: Udah gak flu lagi atau masih nih?
2: Pilotnya udah, batuknya masih.
0: Oh, tinggal batuknya aja.
2: Iya.
0: Ya, semoga cepat sembuh ya.
2: Amin.
0: Oke, ini mau diputerin apa nih lagunya?
2: Antara Cinta dan Dosa.
0: Antara Cinta dan Dosa.
2: Imam.
0: Ya. Antara Cinta dan Dosa, sebentar, cariin dulu ya. Biasanya ada nih. Biasanya ada kok. Antara Cinta. Jadi Cinta apa Dosa nih yang benar? Harusnya Cinta. Harusnya Cinta ya.
2: Iya.
0: Oke, siap. Nanti Bang Revan puterin lagunya ya.
2: Terima kasih Bang Revan.
0: Iya, sama-sama.
2: Operatornya.
0: Iya.
2: Terus ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nih manis abang sayang nih, Abang Revan ada sedikit informasi ya. Jadi hari ini nih nih manis abang sayang ada demo nih ya di beberapa titik nih di Jakarta nih. Jadi buat nih manis abang sayang yang mau berpergian nih, jadi lebih baik dihindari aja karena ya jalanannya pasti macet. Jadi nih manis abang sayang lebih baik tuh cari jalan alternatif. Jadi Abang Revan bakal kasih tahu nih di mana titik-titiknya yang titik demonya. Terus kira-kira harus lewat mana nih? Oke. Okay? Jadi nih manis abang sayang ada demo dari BMU ini. Nah, waktu demonya tuh mulai dari jam 10 pagi tadi ya, itu di lapangan jadi titik demonya tuh ada di Bundaran HI ya, nemenin sabang sayang ya. Terus ada dari Politeknik Negeri Jakarta juga nih, dari jam 12 siang tadi. Dan aksi demonya itu ada di Bundaran HI juga. Terus ada juga nih dari Universitas Bung Karno ya, itu mulai demonya dari jam 11 tadi. Dan itu titiknya tuh di Bundaran HI juga ya, nemenin sabang sayang ya, sama ya. Nah, terus juga ada dari Universitas Pancasila nih, dan titik aksinya juga di Bundaran HI. Nah, jadi nih manis abang sayang nih yang gak mau kena macet, lebih baik dihindari aja ya jalur-jalurnya. Jadi ada beberapa jalur yang harus nih manis abang sayang hindari. Ada dari MH Tamrin, Jalan Kebon Sirih, Jalan Sultan Syahrir, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Imam Bonjol, Jalan KH Wahid Hasyim. Nah, kalau misalnya nih manis abang sayang dari Jakarta Selatan nih dan menuju ke Jakarta Pusat, yang manis abang sayang bisa lewat Jalan Gatot Subroto ya. Nanti lewat sono bisa menuju ke Jalan Rasuna Said, terus Profesor Satrio, lalu lewat Kasablanka. Nah, itu bisa. Terus kalau nih manis abang sayang dari Jakarta Utara mau ke Jakarta Selatan, Neng Manis Abang Sayang bisa menuju ke Menteng ya. Nah, dari sana Neng Manis Abang Sayang bisa ke Jalan Rasuna Said. Jadi Neng Manis Abang Sayang harus menghindari beberapa titik yang tadi Abang Revan kasih tahu ya, biar nggak kena macet dan aktivitas Neng Manis Abang Sayang nggak terhambat. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan ya. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang. Ada Ikhlaskanlah nih dari Muksin. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo Siapa Takut.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki. Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
1: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
0: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
1: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
0: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
4: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
7: Ibu ya, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
6: Keluhan ada jantung.
7: Jantung bengkak ya, Bu ya?
6: Iya, pembengkakan jantung, gula,
7: diabetes,
6: lambung. Iya.
7: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Oh, jantung.
6: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, kalau sakit.
7: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
6: Sebelumnya sampai kuat 600.
7: 600.
6: Iya, 500.
7: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
6: Iya.
7: Itu udah habis berapa box, Bu?
6: Habis 8.
7: 8 box?
6: Iya.
7: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
6: Habis minum air bambu itu enak.
7: Enak.
6: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
7: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
6: 130.
7: 130.
6: Per 7. Iya.
7: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
6: Bu? Sekarang nggak enak.
7: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
8: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128-1009818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
0: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan

Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sains Jangkau Siar, balik lagi sama Bang Reva nih. Nih gue yang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 2 nih, lewat 1 menit waktu di Bilik Siar Neng Manis Abang Sayang ya. Terpantau cuacanya di Radio CBB di Jakarta Barat nih, di Kebon Jeruk. Wah, terpantau panas banget nih Neng Manis Abang Sayang ya. Cerah banget nih. Wah, ini kalau tadi sih ada kayak ya ketutupan awan, tapi sekarang benar-benar cerah banget. Nih cocok nih ya yang mau jemur baju, yang habis nyuci dijemur bajunya ya. Wah, ini enak banget nih, pasti cepet kering. Dan ingat juga nih Neng Manis Abang Sayang yang mau keluar, harus berhati-hati juga. Harus menghindari beberapa titik yang tadi Abang Revan sebutin ya, titik-titik yang titik demo. Jadi biar gak kena macet gitu kalau misalnya mau pergi. Dan jangan lupa nih, karena polusinya banyak, Neng Manis Abang Sayang dianjurkan menggunakan masker nih biar aman ya, nggak sakit nih karena lagi musim sakit di bulan-bulan ini dan bulan kemarin nih. Neng Manis Abang Sayang, kalau mau sehat-sehat terus keluarnya jangan lupa pakai masker. Dan Abang Revan nih ada informasi atau tips menarik nih buat Neng Manis Abang Sayang ya. Neng Manis Abang Sayang, siapa nih yang kalau misalnya lagi makan di luar, di warung atau di tempat makan itu biasanya kan di yang misal nih makanan yang makannya tuh pakai tangan. Nah, biasanya tuh disediain sama sama yang jual tuh disediain kayak sarung tangan plastik gitu. Nah, biasanya nih Abang Revan suka gitu juga nih. Soalnya kalau misalnya di kampus kan kalau misal makan, misalkan makan ayam geprek atau ayam penyet kan itu kan sambelnya banyak ya. Kalau misal biasanya emang dikasih itu sarung tangan plastik biar enggak cabean tangannya atau biar enggak kotor. Soalnya kan nggak bisa cuci tangan juga ya, jadi ya udah makannya suruh pakai sarung tangan biar higienis gitu. Nah, ternyata nih Manis Abang Sayang, makan pakai sarung tangan plastik ini ada resiko kesehatannya nih. Jadi siapa nih yang suka makan pakai plastik nih, sarung tangan plastik nih? Abang Revan juga sering nih, tapi Abang Revan nih pas lagi baca-baca tips, wah Abang Revan baru tahu nih. Makanya nih Abang Revan kasih tahu ke nih Manis Abang Sayang nih, kalau misalnya makan pakai sarung tangan plastik ini bahaya ya, dan gak dianjurkan nih. Karena sarung tangan plastik itu langsung bersentuhan dengan makanan, apalagi makanannya kan panas ya. Nah, itu tuh ada zat-zat gitu yang kalau misalnya ada zat kimia dari plastiknya ya, kalau misal kena panas nanti Neng Manis Abang Sayang tuh kayak meleleh gitu, zatnya meleleh ke makanannya dan masuk ke mulut Neng Manis Abang Sayang. Nah, itu berbahaya nih kalau misalnya tertelan ya. Jadi Neng Manis Abang Sayang harus berhati-hati nih kalau misalnya makan nih di warung atau di tempat makan yang emang biasanya disediain sarung tangan plastik, lebih baik nggak usah, mendingan pakai tangan sendiri aja. Tapi lebih baik tuh tangannya dicuci dulu. Iya dong, harus dicuci dulu, harus bersih dulu. Jadi harus benar-benar bersih, nah baru bisa makan. Jadi mendingan pakai tangan kita aja langsung, jangan pakai sarung tangan plastik karena itu bahaya ya, ada zat-zat kimianya nih Manis Abang Sayang ya. Jadi nih Manis Abang Sayang, jangan sekali-sekali ya, apalagi sering. Nah, Bang Revan setelah tahu ini ya, Bang Revan nanti nggak mau pakai itu lagi. Lebih baik ya pakai tangan sendiri atau enggak ya pakai alat makan aja ya. Kalau emang nggak disediain ya nggak apa-apa, kita pakai tangan. Tapi kalau misalnya emang kita minta sendok garpu ada, ya nggak apa-apa, kita pakai alat makan aja nih Manis Abang Sayang ya, biar lebih aman nih, nggak ada bahan-bahan kimia yang masuk ke makanan kita yang bakal kita makan. Jadi nih Manis Abang Sayang, kalau misalnya udah tahu nih dan sering ngelakuin, lebih baik jangan lagi ya, karena berbahaya ya bahan-bahan kimianya nih Manis Abang Sayang ya. Kecuali nih nih Manis Abang Sayang boleh pakai sarung tangan. Itu sarung tangan yang emang di berlabel food grade. Jadi emang emang boleh digunakan. Jadi enggak semua sarung tangan itu boleh digunakan ya. Sarung tangan plastik digunakan buat makan enggak semuanya boleh. Tapi ada yang boleh juga. Jadi Neng Manis Abang Sayang boleh pakai sarung tangan plastik kalau misalnya emang disediain, tapi harus cek dulu nih kira-kira di sarung tangan itu, di bungkusnya, di kardusnya itu ada logo food grade-nya enggak, emang boleh dibuat makan atau enggak. Karena emang enggak semuanya ada nih Manis Abang Sayang. Jadi harus cek-cek lagi nih. Tapi biar lebih amannya lagi, mendingan pakai tangan aja langsung. Jadi cuci tangan yang bersih, habis itu udah langsung makan. Atau kalau misalnya nggak ada tempat cuci tangan, kita bisa minta sendok atau garpu. Nah, itu lebih aman yang Manis Abang Sayang ya, daripada pakai sarung tangan plastik nih dan nggak repot juga. Oke, itu aja tips menarik dari Bang Revan ya. Semoga bermanfaat nih buat yang Manis Abang Sayang.
Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang ya. Ada Kemarin dari Nela Karisma. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu merokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru, kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
8: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
7: Keluhan ada jantung.
8: Jantung bengkak ya, Bu ya?
7: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
8: diabetes,
7: lambung. Iya.
8: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Oh, jantung.
7: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, kalau sakit.
8: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
7: Sebelumnya berkuat 600.
8: 600.
7: Iya, 500.
8: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
7: Iya.
8: Itu udah habis berapa box, Bu?
7: Habis 8.
8: 8 box?
7: Iya.
8: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
7: Habis minum air bambu itu enak.
8: Enak.
7: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
8: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
7: 130.
8: 130.
7: Per 7.
8: Iya. Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana?
7: Sekarang nggak enak.
8: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi web

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Pada hari ini, Selasa tanggal 18 Agustus 2026, saya Imam Syabani Hoir sebagai jurisita Pengadilan Agama Jakarta Barat. Atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1482 /PDT.G/2026/4.JB telah memanggil. Irfai alias Efrianto bin Ahmad Kanafi, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 7 Juli 1976. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama. Tempat kediaman dahulu beralamat di Kedung Sawit, RT 3 RW 3 Kelurahan Kertodeso, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, kode pos 54395. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis, 17 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dasuah binti Aman sebagai penggugat melawan Irfai alias Efrianto bin Ahmad Kanafi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Irfai alias Efrianto bin Ahmad Kanafi. Yang mana sama sayang, jangan kemana-mana, tetap di goyang seksi, hayo siapa takut.
2: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Pada hari ini, Selasa tanggal 18 Agustus 2026, saya Imam Syabani Hoir sebagai jurisita Pengadilan Agama Jakarta Barat. Atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1496/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Yanti binti Sukiran, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 20 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Kapuk Proyek RT 2 RW 7 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, kode pos 11720. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis, 17 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Dian Hardiana bin Suganda alias Buloh sebagai pemohon melawan Yanti binti Sukiran sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudari Yanti binti Sukiran. Neng manis abang sayang, dan kemana-mana tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.
3: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk cobain Choco Drink hari ini. Choco Drink.
9: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Arja bin Saman, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 20 April 1982. Agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan sekolah dasar. Tempat kediaman dahulu beramat di Kampung Krendang Baru, nomor 46 RT 6 RW 2 Kelurahan Duri, Duri Utara, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, kode pos 11270. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis 17 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kemangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rianti binti Ahmad Aropik sebagai penggugat melawan Arja bin Saman sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Arja bin Saman. Yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.
1: Neng manis abang sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB lo di mana aja di cbbradio.com.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru, kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus, ada topping keras-keras, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
8: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
7: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
8: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
7: Persembahan Royal Hijab saset 1000 dan

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma dekat.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau dekat.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Power Gang Push.
7: Jangan, ayo dong. Ya, wifi mati.
6: Padahal dikit lagi winner.
8: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
6: Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
6: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
8: Amazing!
6: Masa nggak mabar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
6: Choco Drink,
3: my mood booster.
6: Menyala moodku.
8: Dari Wings Food.
9: 105,4 FM Radio CBB.
10: CBB. CBB. CBB.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya kau siar. Balik lagi sama Bang Reva nih di Goyang Seksi, Hayo Siapa Takut. Sudah jam 3 lewat 50 menit waktu beli siar Neng manis abang sayang. Sudah waktunya salam-salam ya. Buat Neng manis abang sayang yang mau salam-salam boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Abang Reva mau cek-cek dulu ah yang sudah bergabung nih di Facebooknya Cakti Budi Bakti. Sudah ada siapa ya? Sebentar. Sudah ada siapa ini? Oke, sudah ada Bawai Sel dari Gianyar Bali hadir. Siap. Terus ada siapa lagi? Duh, ini gak bisa dipencet nih ah. Terus ada Fauzia Zakiah juga nih yang apa katanya mau request Dini Pemisah. Oke, siap, nanti Bang Revan puterin lagunya ya. Buat teman Sabang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau salam-salam masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Nah, teman Sabang Sayang, kemarin emang seru banget ya di hari 17 Agustus nih teman Sabang Sayang. Dan sekarang nih 18 Agustus ini udah waktunya jam-jam sibuk nih, jam-jam kerja. Tapi ada beberapa perusahaan yang menerapkan tuh WFH ya. Jadi kayak kerjanya dari rumah, work from home. Nah, kalau nih manis abang sayang nih, kira-kira tetap kerja atau enggak nih? Soalnya tadi Abang Revan nih berangkat dari rumah menuju Radio CBB ini. Emang udah mulai ramai jalanannya, nggak kayak kemarin. Kemarin tuh benar-benar sepi banget yang manis abang saya. Tapi hari ini nih, yang hari Selasa ini emang udah mulai ramai. Nah, banyak juga nih anak sekolah yang disuruh PJJ ini yang manis abang sayang ya. Nah, Abang Revan juga nggak tahu nih kenapa disuruh PJJ, dan banyak juga perusahaan yang disuruh WFH katanya nih. Oke, sambil menunggu yang salam-salam, Abang Revan mau kasih tips nih buat yang manis abang sayang ya. Jadi yang manis abang sayang ini ada beberapa kebiasaan nih yang sering kita lakuin, tapi bukannya malah bagus, tapi malah bikin tubuh kita tuh jadi stres nih manis abang sayang. Jadi pokoknya lemes terus. Jadi yang manis abang sayang sehari-harinya nih sebenarnya sering ngelakuin. Nah, makanya yang manis abang sayang rasanya kayak tubuhnya tuh lemes gitu. Terus kurang enak, kurang semangat gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus dihindari nih manis abang sayang ya. Yang pertama nih, makan tinggi karbohidrat tapi kurang protein. Nah, ini tuh bikin tubuh kita jadi lemes ya. Karena pas awal-awal makan tinggi karbohidrat itu jadinya kan kita bersemangat. Tapi gak lama kemudian gula darah kita turun lagi. Malah melonjak tinggi ya. Abis makan itu melonjak tinggi, tapi karena ada kurang protein, jadi kita gampang lemes nih manis abang sayang, karena kekurangan protein. Jadi harus seimbang ya antara karbohidrat dan protein. Nah, terus yang kedua ini ada minum kopi atau teh terlalu banyak. Nah, ini kafein kan bagus ya buat tubuh kita, tapi kalau misalnya emang terlalu banyak itu gak bagus juga. Makanya tubuh kita nanti bisa jadi stres ya. Terus yang ketiga nih, bangun tidur terus langsung buka HP, langsung nge-scroll. Nah, ini juga kurang bagus nih. Harusnya kita bangun tidur ya, duduk dulu, terus stretching-stretching ya, biar otot-ototnya tuh gak tegang, gak kaku ya. Karena kan kita 7 jam, 8 jam gak gerak, malah scroll. Nah, ini bikin tubuh kita stres juga nih. Terus yang keempat nih, yang manis abang sayang biasanya nih tidurnya nggak teratur kan. Nah, itu tuh bikin tubuh kita jadi stres juga, ada kurang baik. Nah, terus yang kelima nih yang manis abang sayang ya, duduknya tuh terlalu lama dan jarang bergerak. Nah, ini dia nih yang biasanya nih ya, yang sering banget kita lakuin nih, jarang bergerak, kelamaan duduk atau kelamaan tiduran, bahkan kelamaan tiduran nih, mager gitu di rumah nggak apa-apain, tiduran aja deh scroll. Nah, ini yang nggak boleh nih ya. Kalau misalnya kelamaan kayak gitu, nanti tubuh kita tuh nggak bagus. Nanti tubuh kita jadinya stres. Dan yang terakhir nih, overthinking di malam hari. Nah, ini memang sama saya juga pasti pernah kan, kayak mikir sesuatu di malam hari gitu.
ya mikirin yang sebenarnya tuh nggak, belum tentu terjadi. Pokoknya ketakutan-ketakutan yang manis abang sayang net juga lebih baik jangan ya, karena itu bisa bikin tidurnya yang manis abang sayang nanti nggak tenang, nggak nyenyak, dan bahkan bikin tubuhnya yang manis abang sayang tuh nggak stres. Jadi itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakuin ya, yang jarang kita ketahui padahal bikin tubuh kita tuh stres. Jadi lebih baik dihindari yang manis abang sayang ya. Oke, itu aja tips dari Abang Revan nih buat yang manis abang sayang yang mau salam-salam. Masih Abang Revan tunggu di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, kalau belum ada, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Cinta dan Dilema dari Elisa. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, ayo siapa takut.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812

0: 0812-8100-9518 0812-8100-9518 Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio CBB 105,4 FM.

0: 105,4 CPB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis Abang Ses yang kau siar, balik lagi sama Bang Reva nih di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Sudah jam 4:12, waktu balik siar nih Neng manis Abang Sayang. Sudah waktunya request ya. Buat Neng manis Abang Sayang yang mau request, boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, di sore hari ini Neng manis Abang Sayang, cuacanya terpantau masih cerah nih di Jakarta Barat dan sekitarnya ya. Cerahnya tapi gak cerah banget nih. Mataharinya udah ketutupan sama awan nih. Jadi wah enak nih buat sore-sore yang mau jalan santai, yang libur hari ini ya, yang mau jalan santai atau yang mau olahraga nih bareng anaknya atau cucunya, bisa nih di taman nih. Karena wah seru banget nih ya kalau misal olahraga sore-sore atau nemenin cucunya main di taman sama anak-anak yang lain nih. Atau buat yang manis Abang Sayang nih yang mau request nih, masih Abang Revan tungguin ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, sambil menunggu Abang Revan nih, ada informasi ya buat yang manis Abang Sayang yang kau siar ya. Jadi nih yang manis Abang Sayang nih, masa mahasiswa ini udah datang nih ke Bundaran HI ya, dan terpantau nih lalu lintas di Bundaran HI dan sekitarnya tuh terpantau macet nih dari jam 2 tadi, jam 2 siang ya. Jadi udah ada beberapa mahasiswa yang unjuk rasa nih ya di sana di Bundaran HI, dan ada aparat kepolisian juga ya yang memantau buat jaga ini biar enggak ada kerusuhan ya. Jadi dijagain gitu. Oke. Abang Revan angkat telepon dulu nih. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, gimana kabar nih Neng Cemara?
1: Alhamdulillah kabar Cemara sehat. Kabar Bang Revan gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga, sehat ya? Juga. Kemarin lombanya menang gak nih?
1: Alhamdulillah, dua-duanya menang.
0: Wih, dapat apa tuh? Dapat apa tuh lombanya tuh?
1: Lumayan, dari bos dapat duit.
0: Oh, dari bos. Ininya lomba.
1: Iya, kenang-kenang bos kemarin.
0: Lomba sama teman kerja berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, kirain bos nama yang oh, kirain yang di rumah. Oh, gitu.
1: Iya.
0: Oh, ya udah, ini mau diputerin lagu iya. Apa?
1: Kemarin mau request lagu apa ya tadi? 3 hari 3 malam, Bang.
0: 3 hari 3 malam dari siapa?
1: Ria Bonita.
0: Dari Ria Bonita. Coba pakai angka 3 hari 3 malam.
1: Iya.
0: Di spasi 3 harinya.
1: Enggak tidur-tidur.
0: Iya, ini enggak ngantuk apa ya 3 hari 3 malam ya? Dia ngapain ya?
1: Enggak lah, enggak ngantuk lah. Elvi puterin lagu ya.
0: Nanti dulu. Oleh, nanti. Pak. Ini dari siapa nih? 3 hari 3 malamnya.
1: Ria Bonita.
0: Coba ini kok enggak ada ya? Sebentar ya.
1: Enggak ada. Biasa di setel kok.
0: Coba sebentar ya. Bentar ya. Cari dulu nih ya.
1: Iya.
0: 3 hari ya. 3 malam nih loadingnya agak lama nih.
1: Lama banget nih. Kalian lama banget. Ya.
0: Apa lagunya? Nanti diketik aja ya. Wah, ini adanya yaudah deh, nanti Abang Revan puterin lagunya ya. Ini adanya karaoke, nanti Abang Revan bilang Pak Budi dulu ya. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya. Iya, makanya nanti Abang Revan bilang Pak Budi dulu.
1: Iya, Bang. Makanya penantian di balik penantian lagunya. Oh,
0: penantian ya, di balik penantian dicariin ya. Bentar.
1: Cari Ria Putra ya.
0: Di balik penantian.
1: Bakal murna yang cantik.
0: Wih, di balik penantiannya nih lama nih muter ini. Adanya dari Rana Rani nih sama Ade Irma.
1: Ya udah enggak apa-apa.
0: Dari siapa?
1: Rana Rani enggak apa-apa.
0: Ya udah Rana Rani ya. Ya udah nanti diputerin ya.
1: Lagu Cemara jangan lupa ya, Bang.
0: Iya, nanti Abang Revan bilangin Pak Budi ya.
1: Jangan lupa orang ganteng mah enggak boleh lupa.
0: Iya, tapi kan manusia ya, nama juga manusia ini.
1: Iya, manusia emang apa? Tepatnya lupa dan salah emang.
0: Iya, ya udah nanti diputerin ya. Makasih ya.
1: Ya, terima kasih Bang Evan ya, saya selalu ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang manis Abang Sayang ya. Jadi Abang Revan juga mau ingetin nih, jadi ada beberapa titik yang perlu nemenin Abang saya hindari nih. Ya biar nggak kena macet, ada di Jalan Emma Tamrin, Jalan Kebon Sirih, Jalan Sultan Syahrir, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Imam Bonjol, Jalan KH Wahid Hasyim. Nah, yang manis Abang Sayang bisa lewat jalan alternatif ya. Dari kalau misalnya yang manis Abang Sayang dari arah Jakarta Selatan nih, bisa lewat Jalan Gatot Subroto, terus lanjut ke rute Jalan Rasuna Said, terus Jalan Prof. Dr. Satrio, terus ke Jalan Kasablanka. Nah, kalau yang dari utara bisa nih dialihkan ke lewat Menteng ya. Terus lewat ke Jalan Rasuna Said, oke? Okay? Itu aja informasi dari Bang Revan ya. Kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang. Ada Di Balik Penantian nih dari Rana Rani ya. Buat yang manis Abang Sayang jangan

0: Eh, saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah, gitu dong. Jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
2: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 19 Sari Kebonjeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Langdut Jakarta, 100% Langdut Indonesia. Yang manis Abang Sesnya Kau Siar masih ditemenin sama Bang Revan nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 4 lewat 36 menit waktu beli siaran. Yang manis Abang Sayang masih sama ya. Masih waktunya request nih. Buat yang manis Abang Sayang yang mau request boleh banget nih ya, di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Gak takut.
0: Gimana nih kemarin ikut lomba gak nih?
1: Hah?
0: Ikut lomba gak kemarin?
1: Emang ini siapa?
0: Erna. Oh iya, gak ikut ya kemarin ya?
1: Kan udah nanya kemarin.
0: Oh iya, lupa. Yang ikut Bang Penyok ya?
1: Iya, dia yang lomba
0: karaoke ya?
1: Apa namanya, lombanya ini karaoke, juara 1.
0: Wih, mantap. Juara 1 dapat berapa tuh? Berapa ratus juta?
1: Rahasia dong.
0: Berapa ratus juta tuh dapatnya tuh?
1: Rahasia dong, berapa?
0: Oh, 500 juta ya? Wah, keren. Alhamdulillah deh ya.
1: Juta?
0: Oh, 500 juta.
1: Juta kan.
0: Wih, banyak juga ya. Ya lumayan lah ya. Yaudah, ini mau
1: ya, meraktir lumayan.
0: Wih, mantap. Erna ditraktir enggak? Waduh, belum ditanya lagunya keputus nih. Mungkin pulsanya habis. Yaudah, enggak apa-apa nih. Mau telepon lagi enggak nih, Abang Revan masih tungguin ya. Buat yang manis Abang Sayang juga yang masih mau telepon, masih Abang Revan tungguin di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Halo Bang Repan.
0: Waduh, pulsanya habis ya?
1: Iya, nomor yang ngatur pulsanya habis.
0: Waduh, yaudah ini mau dibuterin lagu apa?
1: Pakai nomor yang satu lagi.
0: Ya, ini lagu apa nih?
1: Memandangmu ya.
0: Memandangmu dari siapa?
1: Seperti Via Valen.
0: Hah?
1: Via Valen.
0: Via Valen, memandangmu. Emang ada biasanya ada. Ikan Nurjana. Oh, ada nih, ada. Ya udah nanti Bang.
1: Sama Salwa ada waktu kemarin.
0: Ya udah nanti diputerin lagunya ya.
1: Ya, spesial buat Pepe.
0: Oke, siap.
1: Semangat selalu aja, sehat selalu
0: juga. Iya.
1: Bang Repen, makasih waktunya.
0: Iya, sama-sama.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis Abang Sayang, yang masih mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nih manis Abang Sayang tahu gak nih, kalau misalnya makan telur setiap hari itu gak bisulan dong, masa bisulan. Malah bagus kalau misalnya makan telur setiap hari. Tapi ingat, telurnya juga jangan digoreng. Jadi sebenarnya ada variasi lain nih buat makan telur. Jadi jangan cuma diceplok aja, jangan cuma didadar aja. Ada banyak variasinya nih, variasi masakan yang bisa dimakan ya. Dan yang pastinya tuh sehat menurut ahli gizi nih. Emang diapain aja Bang Revan enaknya? Nah, jadi bisa nih direbus ya. Jadi merebus telur yang dilakukan dengan cangkangnya masih ada ya. Jadi kayak masih dalam cangkang. Nah, itu tuh telur rebus dapat meningkatkan apa nih namanya nih? Bioaksebilitas ya. Bioaksebilitas antioksidan, lutein dan wah ini susah juga nih namanya ya. Dibandingkan dengan telur orak-arik nih. Jadi ini lebih bagus ya telur rebus daripada telur orak-arik. Terus bisa juga nih nemenis Abang Sayang ya, dibikin di poach nih ya. Jadi poach egg gitu. Nemenis Abang Sayang kalau misalnya nggak tahu poach egg, itu sama aja kayak telur rebus, tapi bedanya adalah itu dia udah dilepas cangkangnya. Jadi udah dipecahin ya. Nah, kayak mungkin setengah mateng gitu dan dicampur sama kayak nasi atau sama roti. Nah, kalau misalnya doyan roti bisa campur roti. Nah, itu bagus juga nih manis Abang Sayang ya, daripada direbus doang kan. Banyak orang yang enggak suka nih kalau direbus doang nih. Kan katanya rasanya kayak hambar lah atau apa, enggak doyan. Nah, bisa juga di poach. Nah, terus juga bisa diorak-arik nih manis Abang Sayang ya. Kebanyakan orang kan diceplok doang atau didadar doang. Diorak-arik bisa. Nah, ini juga bikin cepat matangnya kalau diorak-arik. Bisa juga ditambahin sayuran dan protein yang lainnya. Nah, itu lebih bagus juga, lebih bagus lagi. Nah, terus bisa jadi nih nemenis Abang Sayang ya, direbus. Tapi walaupun nemenis Abang Sayang kurang suka, misal enggak suka nih kuning-kuningnya, enggak apa-apa, putih telurnya aja, asalkan nemenis Abang Sayang makannya dengan jumlah yang Misal biasanya tuh makan telur rebus tuh satu atau dua itu pakai kuning, tapi kalau misal nggak doyan kuning nggak apa-apa tiga, jadi putihnya doang. Nah itu nggak apa-apa nih, manis sama sayang ya. Nah terus bisa juga nih dibikin omelet. Nah ini juga enak nih, jadi nggak asal telur dadar biasa doang, tapi di omelet, dibikin omelet ya. Dan sesuai selera yang manis abang sayang nih, sukanya diapain, direbus, di poch, diorak-arik, atau putih telurnya aja terus di kreasiin, dikasih bumbu apa, mungkin balado atau dikuningin. Nah itu, atau dikecapin ya, itu terserah yang manis abang sayang, kan bisa ya. Nah itu tuh sehat yang pastinya. Jadi bisa konsumsi telur setiap hari dengan menu yang berbeda-beda dan rasa yang berbeda-beda, makanya jadi nggak bosen, dan yang pastinya itu sehat menurut ahli gizi. Oke, itu aja ya tips dari Abang Revan nih buat yang manis abang sayang. Yang masih mau request masih boleh nih di 0895 2010 54, atau di 0215 363 333. Kalau belum ada, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang ya. Ada Memandangmu nih dari Via Valen. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayuk, siapa takut.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa? Saya Risi dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
1: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
1: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
1: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis Abang Sensyang kau siar, balik lagi sama Bang Reva nih di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Satu menit aja nih meluncur dari jam 5 ya. Cuacanya nih di Radio CBB nih terpantaunya berawan nih Neng manis Abang Sayang ya. Tapi ya berawan aja nih kayaknya ya, awannya banyak mungkin karena polusi. Kayaknya gak bakalan hujan nih di sore hari ini ya, karena ya walaupun berawan-berawan belum tentu hujan ya, mendung-mendung belum tentu hujan nih. Dan Abang Revan bakal kasih informasi ya buat Neng manis Abang Sayang yang kau siar. Jadi Neng manis Abang Sayang nih, tadi Abang Revan kan udah kasih info nih ya tentang aksi unjuk rasa ya mahasiswa Universitas Indonesia nih, yang sebenarnya tuh menggelar aksi unjuk rasanya harusnya di Bundaran HI di Jakarta Pusat, tapi ini di blokade nih manis Abang Sayang ya sama petugas kepolisian di depan OUB Plaza Tamrin nih. Nah, dari siang dan sampai sekarang masih terlihat di depan. Jadi emang benar-benar di blokade sama aparat-aparat yang jumlahnya cukup banyak juga ya. Jadi nih buat Neng manis Abang Sayang, jalanan masih terpantaunya macet nih ya. Jadi buat Neng manis Abang Sayang mau pulang kerja atau yang mau berpergian, mendingan lewat jalan-jalan alternatif yang udah tadi Abang Revan kasih tahu ya. Dan harus menghindari titik-titik yang tadi udah Abang Revan kasih juga. Ya Neng manis Abang Sayang, lebih baik nih lewat jalan Rasuna Said ya, karena itu emang gak dilalui sama yang pendemo-pendemo ini. Jadi biar Neng manis Abang Sayang tuh gak kena macet. Nah terus Abang Revan juga ada informasi nih buat Neng manis Abang Sayang ya. Jadi ada aksi pencopetan nih di mall nih Neng manis Abang Sayang ya, di Mega Bekasi Hyper Mall nih. Jadi ceritanya gini nih Neng manis Abang Sayang, kejadiannya kemarin ya, baru aja kejadian semalam

ini di jam 8 malam ya. Jadi kayak di mall gitu. Nah, jadi ini Abang Revan dilihat di CCTV-nya ya, itu lagi ada seorang perempuan tuh yang lagi bayar. Nah, tapi di belakang tuh ada kayak seorang pria gitu yang ngambil-ngambil kesempatan, tasnya tuh kebuka dan diambil nih handphone-nya sama si pria ini. Jadi modus prianya itu kayak awalnya ikut ngantri. Nah, dia tuh pakai jaket gitu atau pakai jas. Nah, terus dia pakai maskernya manis abang sayang, dan dia itu tuh lepas jaketnya atau jasnya itu buat nutupin tangannya dia. Nah, soalnya si perempuannya itu pakai tas yang dikesampingin. Biasalah cewek-cewek pakai tas yang di samping ya, tapi dia tuh terlalu belakang gitu dan tasnya tuh kebuka, masih kebuka. Jadinya si prianya ini, si pelakunya ini tuh ngambil kesempatan itu. Jadi buat yang manis abang sayang, harap berhati-hati ya kalau misalnya lagi ngantri nih, gendong tas di belakang atau di samping, berhati-hati aja karena emang banyak orang yang sedang mencari kesempatan nih. Jadi kita jangan kasih orang jahat buat jangan kasih kesempatan buat orang berbuat jahat ke kita nih manis abang sayang ya. Jadi harap berhati-hati aja, tetap waspada ya, jangan lalai sama barang-barang kita sendiri. Kalau enggak ya kayak gini jadinya ya, kecopetan, keambil HP-nya, kan sayang ya. Dan untungnya ini nih manis abang sayang, kejadiannya tuh semua terekam sama CCTV ya di mall di Bekasi ini. Dan mukanya tuh walaupun pakai masker ya, semoga aja bisa ketangkep ya pelakunya, karena meresahkan gitu. Dia berani-beraninya gitu nyopet di mall ya. Itu emang kelihatannya sih sepi, gak ada orang, cuma dia berdua aja dari CCTV-nya ya. Mungkin emang lagi sepi karena bayar gitu, mau bayar ya. Semoga nih manis abang sayang gak pernah kena kejadian kayak gini ya. Jadi buat yang manis abang sayang, ini jadi pelajaran buat kita, harus tetap berhati-hati, harus tetap waspada sama barang yang kita bawa, barang-barang yang kita punya. Oke, okay? Itu aja informasi dari Abang Revan ya. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang, ada di persimpangan dari UDWKB. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut.

0: lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Ini manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih. Saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
5: Sejak dulu sampai sekarang.

Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebonjeruk Jakarta Barat yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis sama saya siang kau siar. Masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Sudah jam 5 lewat 26 menit waktu Black Share nih manis abang sayang ya. Ini sudah mulai ramai nih jalanan nih karena sudah pada pulang kerja. Ditambah lagi ada demo juga nih di Emma Tamrin ya, di Bundaran HI di sekitaran situ pokoknya ya. Jadi Bang Revan bakal kasih informasi lalu lintas nih buat yang manis abang sayang ya, biar terhindar dari kemacetan nih. Nah, Abang Revan mau mulai dari Jakarta Selatan dulu nih, dari Jalan Rasuna Said menuju Jalan Gatot Subroto ini padat merayap. Dari Jalan Ciputat Raya menuju Jalan TB Simatupang padat. Dari Jalan Kemang Raya menuju Jalan Mampang Perapatan padat merayap. Dan Jalan Sultan Iskandar, Jalan Sultan Iskandar Muda menuju Jalan Arteri Pondok Indah ramai lancar. Lanjut ke Jakarta Timur, dari Jalan MT Haryono menuju Jalan Cawang padat. Dari Jalan Kalimalang menuju Jalan DI Panjaitan padat merayap. Dari Jalan Jatinegara, Jalan Jatinegara Barat menuju Jalan Matraman Raya padat. Dan Jalan Raya Bekasi menuju Jalan Pulau Gadung padat merayap. Lanjut ke Jakarta Barat, dari Jalan Es Parman menuju Jalan Tomang Raya padat. Dari Jalan Panjang menuju Jalan Kebonjeruk padat merayap. Dari Jalan Tanjung Duren Raya menuju Jalan Es Parman ramai lancar. Dan Jalan Cengkareng Barat menuju Jalan Dan Mogot padat merayap. Lanjut ke Jakarta Pusat, dari Jalan Emah Tamrin menuju Jalan Medan Merdeka padat. Dari Jalan Gajah Mada menuju Hayam Wuruk ini padat merayap. Dari Jalan Salemba Raya menuju Jalan Keramat Raya padat. Dan Jalan Abdul Muiz menuju Jalan Tanah Abang ramai lancar. Lanjut ke Jakarta Utara, dari Jalan Yosudarso menuju Jalan Sunter padat. Dari Jalan Boulevard Kelapa Gading menuju Jalan Pengangsaan 2 padat merayap. Dari Jalan Pluit Raya menuju Jalan Bandengan Utara ramai lancar. Dan Jalan Kapuk Kamal menuju Pantai Indah Kapuk padat merayap. Lanjut ke Bogor, dari Jalan Raya Pajajaran menuju Jalan Berenang Siang padat. Dari Jalan KH Soleh Iskandar menuju Jalan Abdullah bin Nuh padat merayap. Lanjut ke Depok, dari Jalan Margonda Raya menuju Jalan Juanda padat. Dari Jalan Tole Iskandar menuju Jalan Raya Sawangan padat merayap. Lanjut ke Bekasi, dari Jalan Ahmad Yani menuju Jalan KH Nur Ali padat. Dan Jalan Narogong Raya menuju Jalan Cutmutia padat merayap. Terakhir nih ke Tangerang, dari Jalan Emah Tamrin menuju Jalan Jenderal Sudirman padat merayap. Dan Jalan Ciledug Raya menuju Jalan Hos Cokroaminoto padat. Nah, nih manis abang sayang nih, jalanan nih sudah banyak yang ramai lancar dan padat nih. Lebih banyak padat dan padat merayap ya. Jadi buat yang manis abang sayang yang mau pulang kerja, harap berhati-hati di jalan ya. Ya, tetap patuhin aturan lalu lintasnya ya. Jangan masuk jalur busway, jangan naik ke trotoar juga, dan ditaati rambu-rambunya, jangan robos lampu merah dan jangan lawan arah. Oke. Okay? Itu aja dari Abang Revan ya. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang, ada Taman Bunga dari Uut Permatasari. Jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Seksi, hayu siapa takut.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Yo, ayo! Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
6: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
7: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
8: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
9: Ya.
8: Hipertensi itu yang tertinggi.
9: Apalagi yang dirasakan?
8: Itu aja.
9: Kalau nyetir?
8: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
9: Ngantuk.
8: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
9: Oh, Masya Allah.
8: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
9: Minum apa, Bu?
8: Minum itu air bambu.
9: Habibur Rahman ya, Bu ya?
8: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
9: Ya.
8: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
9: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
8: Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
11: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih manis abang sayang, gak berasa ya. Udah 5 jam aja nih abang Revan nemenin yang manis abang sayang dari tadi jam 1 sampai sekarang nih. Tapi nih manis abang sayang, jangan kemana-mana ya. Karena nanti di jam 6 bakal ada digoyang lagu aja malam. Dan di jam 7 bakal ada digoyang malam, asiknya makin pol. Jadi nih manis abang sayang nanti bisa curhat dan request sama penyiar malam ya, ada Bang Arya, oke? Terakhir dari Abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Jombolak balik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Goyang Seksi. Goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.

tiga orang yang aku musuhi di hari kiamat, yaitu orang yang memberi karena aku lalu mengingkarinya, kemudian orang yang menjual budak yang sudah dibebaskannya lalu makan harganya, ketiga orang yang memperkerjakan buruh yang melaksanakan tugasnya tetapi tidak memberikan upahnya. Hadis riwayat Bukhari.

0: mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Stay tune terus di 105.4 FM Radio CBB.

0: Jantung 360 Alamat Jatimulia RT 03 RW 08. Saya mengalami kelenjar getah bening tepatnya di leher ini. Operasi, ambil lancar, berhubungan yang masih ada macam kayak telur gitu pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini
1: ya, ayah bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah semenjak seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya
0: botol.
1: Berarti 2 botol kurang
0: ya. Alhamdulillah ini kempes ini kelenjar saya ini.
1: Oh kempes
0: ya, karena yang di leher sama yang di tepian ini kecil gitu lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, saya bersyukur dengan minyak syariat ya Habibur Rahman pada ayah benar bambu Habibur Rahman.
1: Amin
0: ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk ke dokter gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya pak ya, dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin pol.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nggak berasa sekarang udah dilangkah ke 18 bulan Agustus tahun 2026. Neng Manis Abang Sayang balik lagi nih sama Bang Arego ya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Jangan kemana-mana karena abis ini Bang Arego bakal balik lagi ya. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Neng manis abang saya yang sejangka usia tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh. Di antaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu nggak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Neng manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala, dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
2: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
4: Ya.
3: Hipertensi itu yang tertinggi.
4: Apalagi yang dirasakan?
3: Itu aja.
4: Kalau nyetir?
3: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
4: Ngantuk.
3: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
4: Oh, Masya Allah.
3: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
4: Minum apa, Bu?
3: Minum itu air bambu.
4: Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
4: Ya.
3: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
4: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
3: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil udah gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
6: Neng Manis Abang Sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin bol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Dan pastinya di Goyang Malam itu Neng manis abang sayang bantu Bang Arya nih buat mencari solusi dan diskusi dari permasalahan Neng manis abang sayang yang udah curhat, yang udah cerita ke WA-nya CBB ya. Jadi ya kayak semacam topik sih ya. Nah, nanti yang udah ikut gabung sama Bang Arya buat mencari solusi dan berdiskusi nih sama Bang Arya, bisa tetap request lagu kok, tenang aja. Jadi buruan ya, nanti gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, sekarang Bang Arya mau bacain nih ya curhatannya dari Neng Vina ini namanya. Nah, Bang, aku mau curhat ya. Aku akhir-akhir ini ngerasa sedikit lelah karena apapun yang aku lakuin tuh kayak gak pernah cukup gitu. Aku udah berusaha menyelesaikan tanggung jawab dengan baik, berusaha membantu orang lain, dan mencoba memberikan yang terbaik semampu aku. Tapi setiap kali ada sedikit kesalahan, justru kesalahan itu yang paling diingat. Usaha yang sudah aku lakuin sebelumnya tuh kayak gak pernah dianggap. Aku bukannya mau dipuji terus. Aku cuma mau sesekali ada yang bilang kalau usaha aku udah cukup baik. Karena kalau terus seperti ini, kayak aku jadi bertanya-tanya lah, apakah selama ini aku memang kurang berusahanya, atau emang aku terlalu berharap dapat apresiasi dari orang lain nih, dapat pujian dari orang lain gitu maksudnya ya. Menurut Bang Arya dan pendengar nih ya, apakah kita emang harus belajar untuk gak terlalu membutuhkan pujian dari orang lain? Ibarat mah kalau ibaratnya ya, air susu sebelanga akan rusak air got setetes gitu ya. Bangarnya lupa lagi istilahnya, istilah bahasanya. Aduh, maaf ya Neng manis abang sayang. Nah gitulah, coba jadi ya ceritanya si Neng Vina ini udah banyak lah berbuat kebaikan, terus mencoba usaha yang sebaik mungkin dalam setiap hal, membantu orang gitu kan. Dalam hal apapun lah dia udah usaha sebaik mungkin gitu untuk menjadi orang baik ya. Tapi kalau misalnya dia ngelakuin kesalahan kecil aja, pasti yang diungkit-ungkit, yang diomongin mulu nih sama orang nih, itu soal kesalahan dia. Nah, Neng Vina nih ngerasa lah, apakah emang dia masih kurang usahanya buat berbuat baik gitu kan. Dia ngerasa kayak gak dianggap gitu semua yang dia lakuin ke orang-orang. Dah, kalau kata Neng Vina sebenarnya dia gak terlalu pengen pujian. Dia cuma pengen sesekali gitu ada yang bilang aja kalau apa yang dia lakuin tuh udah baik, udah cukup baik gitu. Dia tuh udah cukup berusaha gitu loh, diapresiasi ya. Dan dia tuh nanya ke kita, apakah dia itu emang harus belajar untuk gak terlalu mendapat pengakuan atau apresiasi dari orang lain gitu, Neng manis abang sayang. Nah, ntar Neng manis abang sayang bantu Bang Arya ya buat cari nih solusi dari permasalahan Neng Vina kali ini nih. Atau ada pendapat lain dari Neng manis abang sayang juga boleh. Terus juga Neng manis abang sayang bantu Bang Arya buat diskusi ya. Nanti yang udah ikut gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333, nanti bisa request lagu. Makanya nanti jangan mau terlalu kalah cepet ya. Sekarang Bang Arya mau puterin dulu lagu dari AJM Alice dengan judul lagunya Terbelenggu nih. Nah, Neng manis abang sayang jangan kemana-mana ya, karena Bang Arya pastinya bakal balik lagi nih abis beberapa lagu dan iklan berikut ini. Jadi tetap pantau terus CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. Pastinya di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi, bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: ...105,4 FM Radio CBB.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Nah, Neng manis abang sayang di Goyang Malam kali ini, Neng manis abang sayang bisa gabung sama Bang Arya buat bantuin Bang Arya nih cari solusi dan nemenin Bang Arya berdiskusi tentang curhatan Neng manis abang saya yang udah dikirim ke WA-nya CBB. Kali ini ada curhatannya dari Neng Vina. Oh iya, tadi kan Bang Arya ngasih peribahasa, tapi Bang Arya lupa kan peribahasanya apa. Jadinya salah ngomong. Harusnya karena air tuba setetes rusak susu sebelanga. Malah Bang Arya ngomongnya karena air susu segelas rusak karena air got setetes. Bisa terbalik gitu ya. Udah terbalik salah lagi. Oke deh, Neng manis abang sayang, Bang Arya mau langsung aja angkat telepon nih ya. Di 0895 kali ini ada siapa nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam. Udah, oh ya masih merdeka ya. Masih dalam suasana merdeka ya. Merdeka. Di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asik nih. Neng Murna apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Pipi Jumadi apa kabar?
2: Baik juga Bang Arya.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah baik.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Tapi Neng Murna sama Pipi Jumadi udah tahu belum nih ceritanya nih?
2: Udah.
0: Jadi pendapat Neng Murna sama Pipi Jumadi apa dong kalau udah tahu ceritanya nih?
1: Kalau kata Murna mah jangan ngikutin minta pendapat dari orang lain.
0: Oh, jangan terlalu mau diakui sama orang lain ya. Kita berbuat baik, ya udah berbuat baik aja.
1: Iya, kalau kita buat berbuat baik ya berbuat baik aja. Yang penting mah kita percaya diri.
0: Aja. Anjay. Kok pakai itu?
1: Ya, percaya diri, pede. Yang penting mah kita ikhlas ridho.
0: Iya.
1: Iya, usahanya.
0: Yo.
1: Terus semangat, yang penting mah semangat.
0: Iya, apalagi apalagi ini lagi masih dalam rangka memperingati kemerdekaan ya. Ya kan Neng Murna? Masih dalam rangka memperingati kemerdekaan.
1: Iya.
0: Kudu semangat. Udah berbuat baik aja, enggak usah peduliin.
1: Semangat. Walaupun Murna pun yang enggak bisa jalan, cuma bisanya berbaring doang. Kan semangat terus.
0: Terus berbuat baik terus ya, Neng ya.
1: Iya. Harus semangat.
0: Oh, tuh Neng.
1: Kalau tiap hari nelpon ke Polres Mini, nyemangatin Polres Mini terus.
0: Wah, bagus. Nih kalau pendapatnya Pipi Jumadi gimana dong, Pi?
2: Ya kalau saya ya hampir sama dengan Neng Murna.
0: Oh sama kayak Neng Murna.
2: Ya, ya yang penting pendapatnya jangan percaya sama pujian-pujian sama orang lain. Belum tentu pujian-pujian orang lain itu belum tentu benar.
0: Oh takutnya mulut manis doang ya?
2: Iya yang penting
1: mulut manis, hati
0: busuk,
1: berbisa.
2: Yang penting prepeti, percaya diri.
1: Percaya diri. Oh,
0: yang penting
1: pede,
0: percaya diri. Iya.
2: Dan pintar kalau mau lama kan jadi sukses sendiri.
0: Benar. Wah.
1: Yang penting percaya diri, iya. Semangat. Kalau berbuat baik itu percaya diri, targa Allah yang bala.
0: Woi. Oke, nih terima kasih banyak Neng Murna, Bibi Jumadi.
1: Sama-sama.
0: Terus mau requestnya lagu apa nih?
1: Requestnya tadi kan udah diputer sama Bang Arya. Andeci dari Endang Triana.
0: Mm-mm.
1: Sama Doyo.
0: Nah, terus sekarang lagunya
1: itu Andeca Andeci dari Endang Triana.
0: Dari
1: Doyok.
0: Oh, Andeci dari Endang Triana.
1: Iya, dari sama Doyok.
0: Oke. Mana ya? Aduh. Susah banget ini. Ah.
1: Ada judul, kan?
0: Tendang Triana sama Doyok ya?
1: Iya.
0: Doyok aja deh Bang, ada carinya. Endang Triana kepanjangan.
1: Endang Triana.
0: Judul lagunya Ande Cande Ci.
1: Judulnya Ande Cande Ci.
0: Oh iya bener ada nih. Udah Bang Are pasang ya.
1: Oke, salam-salamnya buat Polo Semani.
0: On
1: Teh Dina. Teh Suci. Mama Kajorkan. Cemara. Martini. Bang Darli, Bang Mulyadi, Bang Kamintan. Bang Hendra Asai, Bang Penda. Penny. Pak Hikma, Pak Analata, Bunda Min sama Bang Dul. Semua-semuanya aja Neng Manis Abang Sayang dimanapun berada, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Arya, semoga sehat selalu, hati-hati pulangnya.
0: Oke, terima kasih banyak juga Neng Murna, Bibi Cimadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. Satu lagi.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Oke. Terima kasih banyak Neng Murna, Bibi Jumadi. Bang Arema langsung aja ya. Puterin lagunya dari Endang Trisnawati dan Doyok nih. Judul lagunya Andeca Andeci. Neng Manis Abang Sayang juga mau ikut gabung ya. Nanti bisa ikut gabung sama Bang Arya langsung. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Hei, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
3: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya.
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
3: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
3: jadi,
2: ya.
3: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
2: Jadi enggak sakit lagi.
3: Enggak, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba Tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah, sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Iya.
2: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Halo, para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
4: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Newani Sabang Sayang balik lagi sama Bang Are Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Are bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang yang mau ikut gabung nih sama Bang Arya buat temenin Bang Arya berdiskusi dan membantu Bang Arya mencari solusi dari curhatan Neng Manis Abang Sayang yang udah curhat di WA-nya saya Bebe. Boleh banget. Gabung aja sama Bang Arya, telepon ya kan di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333 ya. Nanti yang udah bantu Bang Arya, udah nemenin Bang Arya, bisa request lagu, oke? Bang Arya tungguin ya. Nah, soalnya ini masih kosong banget nih, gak ada yang nelpon nih. Ayo, buruan dong, gabung dong, ikut dong, oke? Nah, sekarang kalau emang masih belum ada yang nelpon, Bang Arya mau baca info dulu aja kali ini ya. Bang Arya udah lama ya, gak baca-baca info ya. Bang Arya mau baca info nih, kali ini infonya apa nih, coba. Ini dia nih. Ini jadi ini ada video ya yang beredar di media sosial, di mana ada aksi seorang bocil ya yang main di masjid saat sholat, pas lagi sholat jadi sorotan nih. Nah, di sebuah video memperlihatkan ada seorang anak ya, momen seorang anak kecil yang lagi bermain nih di dalam masjid saat jamaah tuh lagi sedang melaksanakan sholat loh ya. Nah, tinggal bocah tuh bikin menarik perhatian lah ya, karena dianggap cukup mengganggu suasana ibadah yang harusnya khusyuk. Kejadian seperti ini emang sering ya kita temuin, terutama saat anak-anak itu ikut datang ke masjid nih bareng sama orang tuanya. Nah, di video tersebut kemudian viral di media sosial dan muncullah berbagai macam komentar karena saat bocil itu lagi berlari-larian di depan jamaah ya, di depan jamaah masjid. Pas jamaahnya lagi pada sujud ya, tahu-tahu ada tangan bapak-bapak nongol ke depan. Nah, akhirnya alhasil si bocah pun jatuh lah. Kayak pun banyak yang ketawa ya. Sebenarnya bapak-bapaknya juga sampai ketawa. Wah, ini batal nggak sih sholatnya harusnya ya kalau kayak gini. Nah, cuman ya itu seharusnya kita bisa mengingatkan dengan lebih baik ya. Kalau dibikin tiba-tiba jatuh kayak gitu bahaya juga ya buat anak kecilnya. Ya kita seharusnya memperingatinya dengan lebih baik dan pelan-pelan loh ya, jangan marah-marah. Karena apa? Karena Bang Arya pernah dengar ceritanya saat Nabi kita, Nabi Muhammad ya, lagi sholat aja, banyak pas lagi sujud banyak anak kecil yang ngerubuninnya gitu, yang main tuh di atas punggungnya gitu. Dan Nabi Muhammad tuh sujudnya sengaja dilamain, jadi gak langsung tiba-tiba bangun aja gitu. Kan bocah-bocahnya jatuh ya. Nah, Nabi Muhammad aja tegurannya pelan ya. Nah, masa kita sebagai umatnya kayak gitu kan gak baik. Makanya Neng Manis Abang Sayang, mungkin yang sebagai orang tua nih yang suka mengajak anaknya ke masjid bagus banget, tapi tolong selalu diingetin nih ke anak-anaknya kalau di masjid itu tempatnya beribadah, itu rumah Allah. Mungkin di luar waktu sholat boleh main sama teman-teman di masjid, apalagi menambah kecintaan mereka kan terhadap rumah Allah, benar kan? Nah, gitu. Cuman itu tadi harus diingetin lagi, kalau misalnya udah mulai sholat, orang-orang udah mulai sholat, mereka harus tenang, mereka ikutin gerakan sholat juga tuh. Nah, oke, okay, Neng Manis Abang Sayang, Bang Arya mau lanjut nih ya. Mau lanjut puterin dulu. Ada yang nelpon. Oh, ya dimatiin ya. Udah deh, Bang Arya lanjut dulu. Ini yang nelpon tadi siapa ya? Bang Arya penasaran nih. Oh, tadi yang nelpon tuh Bang Rinto Tarsan nih kayaknya. Nah, Bang Arya sekarang mau lanjut dulu puterin lagu nih. Bang Arya mau puterin lagunya dari, karena berdering terus 021, Bang Arya mau puterin aja deh lagu dari Christina dengan judul lagunya Telepon Cinta. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Neng Manis Abang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105,4 CBD Bandar Dangdut Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
5: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

0: Bukin aja sekarang.
1: Jamin Hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih Jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih Jamret.
0: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja, bro.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkal siar sampai jam 11 malam ya. Nah, Neng manis abang sayang yang mau ikut gabung ya, buruan, jangan dinanti-nanti, langsung aja udah, nggak usah nunggu-nunggu atau mikir-mikir lagi, langsung aja ikut gabung nih. Temenin Bang Arya buat diskusi dan bantu Bang Arya untuk mencari solusinya dari curhatan Neng manis abang sayang yang udah cerita ke Bang Arya. Kalau kali ini yang cerita ke Bang Arya itu dari Neng Vina ya. Neng Vina tuh cerita kalau misalnya dia tuh selalu melakukan yang terbaik gitu untuk membantu orang dan melakukan yang terbaik untuk hal apapun gitu. Tapi setiap ada kesalahan kecil yang dia lakuin, pasti yang dilihat itu kesalahannya sama orang-orang. Dia bukannya mau untuk dipuji orang, tapi dia tuh sebenarnya mau untuk diapresiasi aja, diakui semua perlakuan hal yang udah dia lakuin aja. Mungkin dia udah capek banget ya diomongin jelek mulu sama orang gitu, padahal yang dia lakuin tuh lebih banyak loh gitu. Nah, Neng Vina tuh nanya sebenarnya salah nggak sih dia untuk mau mendapat pengakuan atau diapresiasi gitu hal-hal baik yang dia lakuin gitu. Ingat Neng Vina, peribahasa yang udah Bang Arya bilang tadi walaupun sempat salah ya. Karena air got setetes rusak susu sebelah enggak asik. Bang Arya mau langsung aja nih angkat nih penelpon di 021 yang udah ada langsung aja, ada siapa nih? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Ya, makin pol.
0: Asik, ranjay.
1: Iya.
0: Yang gimana kabarnya? Asik.
1: Iya, batuk tiap hari.
0: Lemes banget.
1: Enggak apa-apa aja. Sayap.
0: Salep.
1: Sayap. Sayap.
0: Ah, apa itu?
1: Capek.
0: Sayap. Ya Allah, baru tahu tuh. Gimana yang sayap?
1: Sayap.
0: Sayap. Sayap. Oke. Tapi Ranjay udah dengar belum tadi ceritanya kayak gimana?
1: Iya, tahu.
0: Gimana kalau menurut Ranjay ini?
1: Kalau menurut aku sih, kalau kita udah berbuat baik, tapi balasannya, imbalannya disakitin, ya udah mending udahin aja.
0: Oh, nih kali ini dua penelpon dengan dua pendapat yang berbeda ya. Kalau tadi jangan terlalu peduliin omongan orang karena pujian orang belum tentu benar. Sekarang kalau kata Ranjay, kalau emang udah berbuat baik tapi timbal baliknya malah nyakitin, udah bodo amatin aja, nggak usah dibaikin lagi gitu. Jangan
1: peduliin. Diemin aja.
0: Diemin aja.
1: Nggak usah kenal lagi gitu.
0: Berarti udahlah, udah kalau emang perbuatan baik gue kagak dianggap mah ya udahlah gitu.
1: Iya.
0: Ya udahlah, enggak usah dah, enggak usah lagi dah gitu.
1: Heeh.
0: Oh gitu.
1: Enggak usah dipermasalahkan. Mending diem silent. Mikir. Itu ketawa nyebelin apa ketawa nyusut?
0: Apa ya ini, ketawa apa ya ini ketawa apa? Bang Arya nggak tahu, tapi ada lu ngerasa lucu aja Bang Arya.
1: Lucunya apa?
0: Yakin Bang Arya ngomong nih,
1: pengen tahu.
0: Jadi Bang Arya ketawa itu lucunya karena itu tuh udah karakteristik Ranjay banget sih, ngomong kayak gitu tuh udah karakter Ranjay banget sih.
1: Ya itu sifat apa sih?
0: Allah, tapi
1: baik-baik. Dia nyakitin terus.
0: Waduh.
1: Sebenarnya. Tadi Bang Arya kan cerita.
0: Apa? Cerita
1: masalah
0: apa?
1: Yang di masjid tadi.
0: Di masjid. masjid.
1: Ini kok storing terus sih kalau telepon Bang Arya kemarin sama Bang Evan enggak.
0: Berarti dia nggak mau nelpon Bang Arya.
1: Iya nggak diizinin.
0: Apa?
1: Bang Jerry.
0: Tadi
1: masalah di masjid.
0: Oh, ya udah Ranya request lagu aja dah, Bang. Soalnya itu.
1: Iya nanti kalau ada cerita deh.
0: Iya.
1: Aku punya keponakan ceritanya sama.
0: Oh ya udah, ini boleh nih request lagu dulu apa ya?
1: Adibal.
0: Adibal, judul lagunya apa?
1: Aku bukan orang kaya.
0: Aku bukan orang kaya.
1: Aku orang biasa.
0: Orang biasa.
1: Judulnya. Aku bukan orang kaya.
0: Aku bukan Hansa Plus.
1: Aku bukan.
0: Oh, enggak itu lagu. Itu lagu ada loh. Aku bukan Hansa Plus. Dari Wina Budak Saha. Budak Saha
1: itu
0: ya.
1: Puterin deh.
0: Aku bukan Hansa Plus.
1: Itu puterin izin Bang Jerry.
0: Yang aku bukan Hansa Plus. Ya, izin bilang sama Bang Jerry ya nanti.
1: Bang Jerry. Izin ya orang baik.
0: Nanti Bang Jerry siaran telepon aja ya, bilang Bang Jerry aku ntar malam izin ya. Kalau enggak Bang Jerry kan request lagu, tapi aku maunya diputerinnya nanti malam boleh enggak gitu.
1: Ntar aku SMS deh.
0: Aku bukan orang kaya kok enggak ada sih.
1: Adibal.
0: Benar.
1: Adibal. Adi.
0: Bang Arya salah ketiknya. Abang Arya kalau ketiknya nama penyanyinya tuh yang keluar judul lagunya kan banyak banget. Bang Arya harus nyari satu-satu kan.
1: Adibal
0: aja deh.
1: Aku bukan orang kaya. Wes ono.
0: Belum. Dia duet apa enggak Adibal?
1: Enggak, sendiri.
0: Sendiri. Wah, kayaknya lagunya gak ada deh, Neng. Dan lagi mumpung ada Pak Budi, coba
1: Pak
0: ngomong.
1: Pak Budi suruh masuk deh. Pak Budi.
0: Yaudah yang lain
1: Pak
0: apa?
1: Pak Budi yang ganteng.
0: Aku bukan Hansa Plus nih, mau. Yang aku bukan orang kaya gak ada.
1: Ntar bilang Pak Budi ya.
0: Iya, aku bukan orang kaya ntar.
1: Adibal.
0: Hansa Plus mau nih, Hansa Plus.
1: Ceritanya apa itu?
0: Enggak tahu, Bang Ari juga baru lihat. Bang Ari baru lihat juga.
1: Kalau enggak itu deh. Tadi udah di puterin kasra ya.
0: Udah. Udah nih Hansa Plus aja, Hansa Plus. Bang Ari penasaran.
1: Ya wes lah.
0: Ini penyiarnya yang request ini mah.
1: Tuh penyiarnya. Enggak lah.
0: Ya udah salam-salamnya langsung.
1: Ayo mas.
0: Di. Jadi udah kelar nih.
1: Bang Jerry. Bang Evan.

0: Ibu.
1: Ibu. Meneng Martini.
0: Kong Madu.
1: Kong Madu.
0: Semua kru pada sehat.
1: Amin, amin, amin.
0: Nah, Bang Arya, nanti kalau nontrin lagu langsung kabur keluar minta Kak Budi.
1: Iya.
0: Matur suwun.
1: Sami-sami Ranjay.
0: Sehat terus ya.
1: Amin.
0: Selamat.
1: Oke.
0: Adela.
1: Adela.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, terima kasih banyak Ranjay. Bang Rindo, ini abang apa Neng ya Rindo Tarsa? Bang Arya masih penasaran loh. Nih, abis ini Bang Arya bakal masuk lagi. Sekarang kan udah mau puterin lagu dulu. Ntar Bang Arya bakal masuk lagi. Bang Rindo langsung telepon Bang Arya ya. Kayak Bang Rindo lewat streaming deh. Telat terus nelponnya. Jangan kemana-mana Neng, manis abang sayang tetap digoyang malam. Asiknya makin pol.

0: Woi, Neng, jalannya bener dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu gak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Nih manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: sudah ada sejak 1948.
1: Abang Arya Goya akan tetap menemani Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya ya, di Goyang Malam asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih. Neng Manis Abang Sayang di Goyang Malam tuh, Neng Manis Abang Sayang itu temenin Bang Arya. Temenin Bang Arya diskusi dan juga bantuin Bang Arya cari solusi nih dari cerita Neng Manis Abang Sayang yang udah ikut gabung sama Bang Arya di kosong di WA-nya CBB ya, yang udah curhat di WA CBB, bantuin Bang Arya buat cari solusinya. Nah, ntar yang udah bantuin Bang Arya bisa request lagu. Sekarang Bang Arya mau langsung aja angkat nih penelpon dari 0895 yang tadi udah nelponin nih. Yang Bang Arya penasaran ini Abang apa Neng? Dari ternyata ini Abang. Misalnya tadi WA ke CBB nih, katanya Bang Rinto ya. Abang Rinto lagi di jalan tol nih. Hati Abang ya, Bang Arya mau langsung aja angkat teleponnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Arya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Gimana, sehat.
0: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Sehat ya. Yang penting ente sehat deh.
0: Amin dah.
1: Ane bisa dua, cuma dua biar sehat ya ente.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Ane sih kenal sama Bang Ali ya, Bib Ali tuh. Habib Ali gimana kabar Habib Ali?
0: Waduh, Bang Arya udah kurang tahu nih kalau Habib Ali gimana kabarnya nih. Udah lama banget kan kagak siaran lagi kalau Bang Ali mah.
1: Iya.
0: Bang Rinto kan nih Goyang Malam nih sekarang ada topiknya nih. Bang Rinto udah denger belum tadi topiknya, curhatannya?
1: Topiknya masalah apa tuh? Lagi di jalan tol tadi.
0: Oh, jadi gini Bang Rinto, ada yang curhat nih, namanya Neng Vina. Dia curhat bilang dia tuh udah ngelakuin kebaikan nih banyak banget dah dia ngelakuin tuh. Tapi ya, orang-orang ya. Ingetnya malah keburukan dia doang, jeleknya dia doang tuh. Ya. Nah, sampai ngerasa padahal Neng Vina tuh bukan pengen dipuji ya, tapi pengennya tuh orang tuh mengakui lah kalau dia tuh pernah berbuat kebaikan. Nah, gimana nih menurut Bang Rinto? Dia itu emang sebenarnya haruskah Neng Vina ini kagak pengen menghilangkan lah rasa untuk diakuinnya itu, untuk diapresiasinya, gimana nih?
1: Betul ya, kalau aneh mah gini aja nih Bang Arya ya. Kita sesuai dengan perbuatan kita yang namanya innama amalu biniat.
0: Udah ya. Siap.
1: Kalau kita sudah menyatakan innama amalu biniat, segala pun kita lagi pada Allah. Kita berniat buat kebaikan, tidak baik, kejahatan, semuanya kita niatkan dengan hati. Ya, walaupun toh kita mau diberikan apresiasi sama masyarakat siapa, yaitu sebetulnya hanya apresiasi di luar narasi. Tapi kalau di dalam kehidupan kita, kalau kita sudah berbuat satu hal apapun, kita pasrahkan kepada Allah. Kita tidak mengharap dari masyarakat itu menilai, memberi apresiasi, kagak. Yang udah kembali ke innama amalu biniat, kita aja bahaya.
0: Oh ya, jangan harapin dari manusia dah ya gitu.
1: Gak usah.
0: Bener.
1: Kan dalam Al-Quran dibilang begini, waman yamal miskola jaratin khairan yaro, waman yamal miskola jaratin syaron yaro, gitu aja.
0: Allah, yo, bener. Bang Ari juga emang pernah dengar kan, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Tadi kata Bang Rinto, innamal amalu biniat. Tapi jangan ikutin Bang Rinto aja deh. Tadi Bang Rinto salah sebut
1: betul,
0: tuh. Masa?
1: Iya, betul. Masa ini lagi di jalan tuh Bang Rinto nih, sempat nih. Lagi minggir sebentar nih.
0: Oke dah. Bang Rinto mau request lagu aja enggak langsung nih biar cepet dah, biar aman
1: boleh
0: juga.
1: Dah. Apa lagunya itu? Lagunya ini aja deh, lagunya. Boleh saja Umay Rama.
0: Roma.
1: Iya. Boleh saja ya.
0: Roma boleh saja. Waduh. Ya. Kita cek dulu ya, ada apa kagak nih. Banyak ya, banget
1: kalau enggak ada segujur bangke enggak apa-apa.
0: Oh, kita cari boleh saja dulu nih. Bang Arya juga kayak udah lama enggak denger nih. Boleh ya, saja. Ya. Dari Roma ya, Bang. Ya.
1: Kirim salam Bang Arya ya. Kirim salam buat teman-teman semuanya.
0: Boleh.
1: Ya, semua penggemar CBB biar pada sehat. CBB biar sukses.
0: Amin.
1: Di udara jaya, di darat jaya, di laut jaya.
0: Amin ya. amin ya robbal alamin.
1: Buat semua penyiarnya, khusus Bang Arya sama teman-teman semuanya, biar pada sehat
0: Yeah. Amin. Waduh, yeah. Terima kasih banyak dah.
1: Yeah.
0: Lagunya
1: udah
0: bang.
1: Ya, ya.
0: Siap.
1: Ya, ini lagi di jalan tol masalahnya nih ya.
0: Oke, lanjut ya hati Bang Rindu
1: ya. Terima kasih banyak Mbak Arya.
0: Iya.
1: Salam buat teman-teman semuanya.
0: Oke, siap.
1: Ya, assalamualaikum. Selamat malam.
0: Selamat malam juga Bang Rindu. Selamat melanjutkan perjalanan.
1: Amin.
0: Oke nih, Neng Manis Abang Sayang ya, tadi itu Bang Rinto. Nah, benar tuh Kak. Nih, nah, ini baru lagi nih. Kata Bang Rinto itu dia, inamal amalu biniat. Lakuin sesuatu tuh dengan niatnya. Ya, kita ngelakuin apapun tergantung niat kita ya. Kalau emang niat kita mau dipuji, jangan, karena jangan harapin sesuatu balasan dari manusia ya. Harapin tuh dari Allah, karena kita cuma bisa berharap satu-satunya dari Allah. Asik. Udah kayak Bang Ali ya Bang Ali nih. Baru mau langsung aja ya, puterin lagunya dari Roma nih. Judul lagunya Boleh Saja. Request saya dari Bang Rinto. Bang Rinto juga tadi nitip salam nih buat teman-teman CBB yang udah lama ya kayaknya gak denger suara Bang Rinto mungkin nih. Nah, Bang Arya mau langsung aja puterin dari Roma. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang tetap digoyang malam. Asiknya makin pol.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Udah disuruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
3: diabetes,
2: lambung. Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Oh, jantung.
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, kalau sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya berkuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box?
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
2: 130.
3: Per 7.
2: Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: sekarang,
3: Bu?
2: Sekarang nggak enak.
3: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau ngedeketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: 105,4 FM 100% dangdut Indonesia.
5: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih. Nah, di Goyang Malam tuh Neng manis abang sayang bisa nemenin Neng manis abang sayang itu bantuin Bang Arya, nemenin Bang Arya buat berdiskusi dan membantu Bang Arya mencari solusi ya. Dari curhatan Neng manis abang sayang yang udah dikirim ke WA-nya CBB di 0895-2010-54. Karena Neng manis abang sayang yang udah cerita, udah bantu Bang Arya, udah nemenin Bang Arya, bisa request lagu kok tetap. Nah, sekarang Bang Arya mau angkat lagi nih penelpon di 0895. Tapi ini penelpon terakhir ya, Neng manis abang sayang. Ini ada penelpon ya, dari nomor tadi kenal. Siapa nih ya, Bang Arya penasaran nih, yang ini siapa nih coba nih. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam,
1: asiknya makin pul.
0: Dengan siapa?
1: Oh,
0: Cemara, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bang?
0: Alhamdulillah Arya. Sehat juga Neng.
1: Ya Allah sehat ya.
0: Alhamdulillah. Itu ayah gimana kabar ya?
1: Ayah, ada tuh lagi di depan lagi sama teman-temannya sama pasukannya.
0: Oh alah, lagi di depan baru ya pengen denger suaranya lagi Bang Arya.
1: Gak bisa nih Arima lagi lagi itu dia.
0: Lagi iya lagi di apel sama pasukannya ya.
1: Iya. Orangnya ketahuan.
0: Udah kagak punya pacar yang ngapelin temen nih jadinya ya. Pacarnya udah jadi istri sekarang.
1: Udah jadi mak-mak udah.
0: Keselak Bang Arya ya Allah. Cemana tadi udah denger belum ceritanya? Apa mau diceritain lagi?
1: Ceritain lagi lah.
0: Iya, Bang Arya ceritain lagi. Jadi ini curhatannya dari Neng Vina nih. Neng Vina ya namanya ya. Jadi Neng Vina tuh selalulah mencoba yang berbuat sebaik mungkin ya, berbuat baik gitu, berusaha sebaik mungkin. Tapi orang tuh pada kagak ngeliat gitu usahanya. Tapi giliran dia buat salah, waduh, diungkit-ungkit tuh. Sampai tahun jebot juga masih diungkit tuh. Padahal salahnya satu doang. Dia berbuat baik mah banyak, berusaha juga banyak maksimal gitu. Nah,

0: Sabrina tuh nanya sebenarnya salah nggak sih kalau dia tuh dia tuh nggak mengharapkan dipuji ya, cuman mengharapkan diapresiasi aja, berharap orang tuh mengakui gitu, cuman sekedar bilang lu tuh udah cukup berbuat baik sih gitu, lu udah cukup berusaha kok, salah nggak sih dia cuman mengharapkan itu gitu.
1: Oh.
0: Hmm. Ape?
1: Ini ayo mau HP lobet katanya, ah ganggu aja nih.
0: Jadi gimana? Jadi gimana? Keburu mati nih HP-nya nih. Gimana gimana?
1: Enggak, bukan yang ini HP-nya lo, yang sama ayah.
0: Oh. Ini jadi pendapat Cemara gimana nih?
1: Pendapat Cemara.
0: Apa jangan ya, bilang ya, jangan ya. Bilang kagak denger nih. Jangan bilang kagak denger nih. Bebusa nih mulut mengayu di cerita, eh. Apa?
1: Gimana ya kalau gitu ya, bingung ya.
0: Iya, menurut Cemara salah enggak sih kalau dia tuh cuman harap di berharap diapresiasi, berharap di anggap gitu usahanya. Jangan kesalahannya doang gitu. Usahanya, berbuat baiknya gitu. Diakuin lah sama orang gitu, diapresiasi lah. Salah enggak sih sebenarnya?
1: Ya salah lah.
0: Kok salah? Tuh kan dia, kita ya. Diam-diaman. Lanjut, Neng. Lanjut, masa gitu doang? Salah lah. Ya udah nih, kalau udah kelar, bisa cari kelas lagu dong.
1: Langsung request lagu dah, ayahnya apa ini mulu nih.
0: Oh, berarti kalau menurut Cemara salah, udah gitu. Ya.
1: Enggak. Oh, kata ayah mah jangan berhenti berharap.
0: Oh, kalau menurut pendapat ayah jangan berhenti berharap. Kalau Cemara bilangnya ya. Salah. Kagak kompak nih suami istri. Gimana nih kalau berarti gitu ya mau request lagu nih langsung.
1: Iya request lagu langsung dah. Oh
0: iya. Jadi apa nih Bang Ari cariin dah.
1: Bang Jerry udah bareng gak usah Bang Jerry itu. Bang Jerry telepon.
0: Iya udah habis soalnya back soundnya.
1: Iya.
0: Apa mau requestnya?
1: Ini langsung request aja deh. Mm-mm. Ini aja Bang requestnya apa tuh namanya tuh? Berdayung Cinta.
0: Ah, apa?
1: Berdayung Cinta.
0: Berdayung
1: Cinta.
0: Buset, rumah dekat banget sama sirkuit ya. Berdayung Cinta. Oh, Imam sama Dahlia kan ya? Oke, pasang deh langsung deh.
1: Wih, salam ya Bang.
0: Boleh.
1: Kenapa itu weh?
0: Gak agak, lagunya tumben beda.
1: Iya kata ayah yang itu katanya ganti kata dia.
0: Oh ya deh, salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Polas Meni.
0: Mm-hmm.
1: Buat Pepi Jemadi sama Pemurna.
0: Mm-hmm.
1: Buat Bu Martini. Buat Bang Fan Bu Kece, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat siapa tadi?
0: Siapa?
1: Buat Bang
0: siapa Neng Ranjai, yang itu? Bang Rinto.
1: Iya, buat Bang Rinto, buat Mbak Ranjai. Buat Kece, buat Tedinda.
0: Iya.
1: Buat siapa lagi? Buat Pawa Nurma sama Mik Malatas.
0: Iya.
1: Udah semuanya aja deh Bang Arera.
0: Oke, siap.
1: Iya, soalnya ayahnya buru-buru pasti bikin kopi gitu.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay. Buat Bang Arianya juga selalu keluarga ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Buat Cemara juga mama.
1: Iya, amin. Salam buat mama ya, Bang.
0: Oke, siap Bang Ari, salamin selalu.
1: Iya, jangan banyak gue ikut aja.
0: Oke, makasih banyak ya Cemara. Ayah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ternyata ayah kagak sabar nih mau dibikinin kopi khas Cemara. Waduh, sedap ya ayah. Apalagi malam-malam begini nih, lagi di apel sama temen sambil seruput kopi. Aduh, sedap banget. Ah, nah Bang Arya bakal balik lagi, tapi tadi itu penelpon terakhir Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap aja di Goyang Malam nih, asiknya makin pol.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki. Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
1: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
0: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
1: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
0: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Neng manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma dekat.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau dekat.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Dia kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
5: Kesurupan kali ya? Aduh, gue jadi takut nih.
4: Lari aja yuk. 1, 2.
5: Woi! Kalian tuh kenapa sih?
4: Loh, bukannya lo kesurupan?
5: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin gue yang seksi di Radio CBB 105,4 FM. Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis, jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
4: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi, biar kita goyang bareng.
5: Goyang sejangkau siar.
3: Ayo, siapa takut?
6: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM CBB Radio.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam asiknya.
1: Makin pol, yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang saya sampai jam 11 malam. Walaupun sekarang udah jam 10.32 menit ya, gak berasa tuh setengah jam lagi gitu. Wah, ya Allah, akhirnya kita sampai di kesimpulan nih untuk malam hari ini. Ya, tapi sebelum Bang Arya kasih tahu kesimpulannya, Bang Arya mau ingetin lagi ya. Neng Wanisa Bang Sain tuh kalau di Goyang Malam itu bisa nemenin Bang Arya buat berdiskusi, terus juga membantu Bang Arya memberikan solusi, ya kan, tentang permasalahan Neng Wanisa Bang Sayang yang udah cerita di WA-nya CBB di 0895-2010-54. Bisa juga tuh kalau Neng Manis Abang saya mau ikutan ya, WA aja langsung ke CBB. Tenang aja kalau misalnya ada yang ngerasa ceritanya itu takutnya gimana-gimana, boleh disamarin ya apa namanya juga, terus kita, ntar juga mungkin ceritanya disamar-samarin dikit gitu, tapi masih dalam poin permasalahan yang manis abang sayang. Nanti kita bantu cari solusinya nih di Goyang Malam, kita diskusiin bareng-bareng, siapa tahu yang manis abang sayang yang udah cerita, yang udah curhat ke WA-nya CBB bisa dapet solusinya, penyelesaian masalahnya ya. Nah, jadi kalau masalah malam ini itu dari Neng Vina nih. Kalau Neng Vina ceritanya itu curhatannya ya. Kalau Neng Vina curhatannya itu malam ini itu Jadi Neng Vina itu melakukan suatu kebaikan lah. Neng Vina itu selalu berusaha melakukan hal-hal yang baik, berusaha melakukan semaksimal mungkin gitu kan. Tapi kayak ngelakuin itu Neng Vina tuh ngerasa kayak gak pernah cukup ya. Karena kalau Neng Vina ngelakuin hal yang kesalahan aja tuh justru malah kesalahan itu yang di paling diinget orang, yang diungkit-ungkit terus tuh. Nah, jadi Neng Vina ngerasa usaha yang udah dilakuinnya itu sebelumnya itu kayak gak dianggap, kayak sia-sia aja. Nah, bukan, tapi kalau kata Neng Vina, bukannya Neng Vina mau selalu dipuji, cuman Neng Vina juga pengen loh sesekali gitu ada yang bilang, sesekali denger seseorang itu mengakui perbuatannya itu, mengakui usaha yang udah dilakuin Neng Vina loh, mengapresiasinya gitu. Karena kan kalau kayak gitu terus gitu, Neng Vina tuh jadi bertanya-tanya gitu, apakah selama ini aku memang kurang ya berusaha, atau memang aku yang terlalu berharap aja nih dapat apresiasi atau pengakuan dari orang lain gitu. Nah, Neng Vina nanya ke kita, Bang Arya dan pendengar lain, apakah emang harus ya aku belajar untuk gak terlalu membutuhkan apresiasi dari orang lain. Nah, kalau tadi ya yang udah ikut gabung sama Bang Arya, tadi ada Neng Murna sama Pipi Jumadi. Kalau kata Neng Murna sama Pipi Jumadi itu jangan terlalu mengharapkan apresiasi dari omongan dari orang lain, apresiasi dari orang lain ya. Kalau ngelakuin kebaikan, lakuin aja. Karena orang lain yang muji juga belum tentu benar, bisa jadi omongannya manis ya kan, di mulut manis, di hati busuk. Nah, itu juga bahaya kan. Nggak mau juga kan Neng Vina kayak gitu, kayak orang pada ngomong manis doang padahal pada ngomongin Neng Vina yang jelek-jelek di belakang gitu. Jangan mengharapkan lah omongan baik dari orang lain. Itu juga yang dibilang sama tadi Bang Rinto ya. Sama kalau kata Bang Rinto apa, inamala malu biniat. Semua apa yang kita lakukan itu tergantung niatnya. Jadi kita niatin aja tuh, kalau misalnya kita berbuat baik, kita niatin aja karena Allah Ta'ala. Kalau kata Bang Rinto, jangan karena manusia, jangan mengharapkan timbal balik atau apresiasi ataupun hal lainnya ya dari manusia. Karena memang sebenarnya manusia itu gak bisa diharapkan ya, Neng Manis Abang Sayang. Jadi harapkanlah hanya kepada yang maha kuasa, kepada Tuhan yang maha esa gitu kan, kepada Tuhan yang esa ya, kepada Tuhan yang esa. Terus juga kalau tadi kata Ranjay, nah kalau kata Ranjay itu beda lagi. Kalau kata Ranjay jangan kalau udah berbuat baik tapi ternyata timbal baliknya busuk, udahlah, nggak usah dibaikin lagi orangnya gitu. Udah cukup lah berbuat baiknya sama dia kalau emang timbal baliknya kayak gitu. Terus juga kalau kata tadi Cemara, salah mengharapkan apresiasi, salah doang ya, walaupun ngomongnya salah doang tapi Bang Arya paham maksudnya, itu salah kalau kita mengharapkan apresiasi dari orang lain. Kalau kata apa namanya, kalau kata ayah ya, kata Bang Suparno, kata suaminya Cemara, itu jangan pernah berhenti berharap aja. Gak apa-apa berharap gitu ya, jangan pernah berhenti berharap gitu. Kalau kata Bang Arya, sebenarnya emang harus dikurangin mengharapkan sesuatu dari orang lain, dari manusia ya. Ingat, Neng Vina harus ngelakuin kebaikan itu karena diri Neng Vina sendiri. Jangan berharap karena orang lain ya. Oke, jadi kesimpulannya, teruslah melakukan hal yang baik ya Neng Vina. Jangan patah semangat, jangan putus harapan ya. Pujian juga atau hal-hal yang baik pasti akan datang menyusulnya nanti. Ingat selalu berbuat baik aja. Sekarang Bang Arya mau langsung lanjut dulu puterin lagu dari ini aja ya, dari Nurul Rahman dengan judul lagunya Cinta dan Dusta. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan?
1: Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu Muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: 100% presenta Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
2: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang, sekarang udah jam 10:50 waktu di bilik siar nih ya. Waktunya Bang Arya untuk pamit undur diri. Masih berasanya suasana Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Dan kita harap selalu negara kita semakin maju ya. Makanya ingat selalu, apapun yang kalian lakukan tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu.

0: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Tanya juga agak kabur-kabur melihatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
1: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
0: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
1: Ya.
0: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
1: Ya.
0: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Habibur Rahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah gak kesemutan ya gitu ya. Darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio CBB.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Mitra Sehat Dialesa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
4: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah.
5: Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan.

0: tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
1: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RW 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tepatnya di leher ini. Operasi, ambil lancar, berhubungan yang masih ada, macam kayak telur gitu Pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini,
3: ya, air bambu Habibur Rahman ya Pak.
2: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya?
2: Botol.
3: Berarti 2 botol kurang.
2: Iya, alhamdulillah ini kempes ini kelenjar saya ini.
3: Oh, kempes.
2: Yang di leher, yang di tepiak ini. Kecil itu aja.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, ya, saya bersyukur dengan minyak syariat ya, Alhamdulillah Tuhan, pada air sinar bambu Habibur Rahman.
3: Amin.
2: Ya, yang telah membantu. Selama ini kan saya tetap, kalau dari ini masih ke dokter begini-gini.
3: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Neng Manis Abang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yee, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.